0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman pro 2, satu lagu dari Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ini satu lagu udah di request sama Bayu di Godean yang udah pagi-pagi banget gabung sama Aca di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Terima kasih Bayu sudah gabung pagi hari ini. Gimana cuaca di Godean, Bay? Apakah di sana cerah ceria atau mendung nih? Soalnya di Jalan Avandi di Gejayan ini terpantau mendung teman pro 2. Eits, tiba-tiba Bayu ngirimin pantun. Nyangking ember isine banyu, tuku jamu neng kota gede. Walaupun eso iki mendung dan syahdu, suarane Mbak Aca tetap bikin happy all day. Oke, terima kasih Bayu. Berarti di Godean juga mendung ya. Kayaknya merata mendung semua deh teman pro 2 di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kan mendung tidak berarti hujan. Jadi tetap optimis ya. Siapa tahu nanti abis ini ada matahari yang keluar dan menyinari Yogyakarta gitu ya kan. Jadi kita bisa berjemur ya. Terus aku juga mau nyapa Kak Tri di Playen. Hai Kak Tri. Di tempatnya Kak Tri di Gunung Kidul juga terpantau mendung syahdu gitu. Enaknya ngeteh sama cemilan dulu, sarapannya nanti aja gitu ya. Semangat siaran Kaca, jangan lupa sarapan. Aduh, ini belum ada sarapan nih Kak Tri di sini. Enggak ada cemilan lagi. Aku tadi lupa mau beli ya kan. Terus katanya Kak Tri request lagunya Shakira, Dai Dai. Tadi Bayu di Godean juga request lagu ya Bay ya. Terima kasih, langsung aku puterin juga nih lagu-lagu yang tadi udah di request sama Bayu dan juga sama Katri di Playen.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Ya teman bro dua, kalau pagi hari ini mendung, kita nggak tahu sih nanti bakalan kayak gimana gitu ya untuk cuaca di Yogyakarta ini. Karena kadang-kadang cuaca tuh gampang banget berubah gitu nggak sih? Jadi pokoknya teman bro dua, stay tune terus di 102,5 FM ya. Abis ini aku bakalan kasih kamu informasi. Informasi dari teman-teman di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta gitu ya. Dan tentunya kita masih bekerja sama nih dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Aku bakalan kasih informasi lengkapnya tapi setelah yang satu ini.

0: Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi lengkap terkait perakiran cuaca untuk hari ini di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan untuk informasi lengkap perakiran cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Jumat 22 Mei 2026 akan disampaikan oleh rekan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan hingga sedang di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Pada malam dan dini hari nanti diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut, pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi lengkap dari rekan Arum. Dan tentunya teman Pro 2, selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Kali ini akan disampaikan oleh rekan Bakti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkembangan cuaca untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk pagi hingga siang hari secara umum berawan, namun begitu ada potensi hujan ringan hingga sedang. Sementara untuk sore, malam, hingga dini hari, kondisi cuaca di area bandara YIA diperkirakan berawan. Jarak pandang diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu dia informasi perakiran cuaca lengkap dari rekan-rekan di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak informasi perakiran cuaca setiap hari gitu ya, karena tentunya kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari ini. teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang udah kasih updatean tentang cuaca di daerah kamu. Tadi di Godean mendung ya kan, di Gunung Kidul mendung. Terus ternyata di Pakem katanya Karini juga mendung gitu ya. Terus katanya Kak Eka ini juga mendung nih di Bantul. Aduh, pagi-pagi Kak Eka udah menyantap tahu guling, teman Pro 2. Karena katanya Kak Eka tuh lagi sarapan tahu guling, soalnya tadi malam pada ngumpul ronda di rumah, terus menunya tahu guling. Masih ada sisa bahan, jadi dibikin dan tentunya kirim ke bapak dan ibu di sebelah rumah gitu ya. Aduh, kalau deket aja ya, kirim ke studio Pro 2 ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah update tentang cuaca di rumahnya gitu ya. Kayaknya emang pagi hari ini merata ya pada mendung teman Pro 2. Cuman ya harus tetap semangat dong untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kalau pas lagi libur terus cuacanya mendukung gini, kayak aduh enak banget ya, kayak selimutan lagi, rebahan lagi gitu ya. Tapi kalau misal kamu punya gawe, punya tanggung jawab, ya tetap harus dilaksanakan dong. Ini aku mau puterin dulu deh lagu yang udah di request sama Robby. Katanya pengen dengerin lagunya Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Terus abis itu Kak Rini di Pakem, dia pilih lagunya Ariana Grande gitu kan ya, yang judulnya adalah Twilight Zone. Terus abis itu Kak Eka tadi request apa ya, bentar, dia katanya pengen dengerin lagunya The Massive, Semakin, yang agak ngerok-ngerok ya baca. Eits, gak apa-apa, emang harus gitu biar kita tetap semangat ya pagi hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung di 0811251025, makasih banyak ya. Abis ini langsung aku puterin lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dih, lama banget sih. Tidur kali ya dia di toilet.
3: Ketuk aja, Kak. Biar dia tahu kalau ada yang lagi ngantri.
2: Permisi, masih lama kah?
4: Sabar sih, kalau kebelet pakai aja tuh toilet sebelah.
2: Ya, saya nggak bisa masuk toilet sebelah, Kak.
4: Tinggal masuk aja, masa nggak bisa?
2: Nggak bisa, Kak. Saya pakai kursi roda, nggak muat dong.
4: Udah nih, pakai deh.
3: Lagian, kakaknya sih, ini kan toilet khusus difabel. Ini yang punya hak mau pakai loh.
5: Hargai hak orang lain, gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya.

pernah gak sih kamu ngerasa burnout gitu ya? Dan tentunya kayak, aduh, kerasanya tuh capek gitu. Padahal kayaknya udah tidur lumayan lama ya, tapi kok ya tetap aja bangun tidur tuh masih kerasa capek. Nah, mungkin itu kamu lagi mengalami burnout, teman produa. Karena kadang-kadang kita tuh sering gak sadar gitu ya kalau kita lagi burnout gitu ya. Karena hal-hal yang kita rasakan itu mirip-mirip kayak kayak capek aja gitu. Padahal benar-benar burnout itu tidak hanya capek fisik gitu ya, tapi juga capek mental juga nih, teman produa. Jadi kalau pas kamu lagi burnout, kamu bakalan jadi susah fokus gitu ya. Terus juga energinya tuh kayak abis aja gitu loh, teman produa. Jadi kayak walaupun kamu udah tidur, walaupun kamu udah istirahat, tapi kayak capeknya tuh gak hilang gitu. Terus kadang-kadang kalau kita lagi burnout itu kita akan kehilangan minat ke hal yang biasanya tuh disukai gitu. Biasanya suka makan bakso banget gitu ya, tapi tiba-tiba kayak ditawarin bakso tuh gak mau gitu. Aduh, itu bahaya sih, teman produa. Atau mungkin kamu biasanya tuh suka foto-foto gitu kan ya, tapi pas diajakin foto-foto kok gak mau ya. Nah, mungkin kamu lagi ada burnout nih, teman produa. Terus juga kalau kamu lagi burnout itu biasanya bakalan jadi mudah marah, terus jadi gampang banget kepikirannya tuh negatif terus gitu, teman produa. Jadi ya harus waspada ya. Terus kita juga karena kita lagi burnout gitu ya, nah tubuh kita pun juga akan ngasih sinyal-sinyal gitu ya, biar kamu tuh istirahat gitu. Biasanya sih kalau pas lagi burnout itu kamu bisa jadi sulit tidur, terus jadi kurang nafsu makan gitu ya, terus jadi sakit kepala terus-terusan gitu. Jadi beberapa hal itu memang harus diwaspadai gitu, teman produa. Terus kamu tuh bisa jadi gampang stres dan jadi gampang overthinking gitu, teman produa. Jadi ngerasa sedih tiba-tiba gitu kan ya, terus ngerasa kalau hidup kamu tuh menderita banget, terus ngerasa nggak berguna gitu ya, kayak buat apa aku hidup gitu ya kan. Padahal itu cuman pikiran kamu aja gitu. Setelah kamu tenang, setelah kamu bisa mengatasi burnoutnya, itu kamu bisa lebih semangat lagi dan bisa ceria lagi, bisa doyan makan lagi gitu ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini pengen gitu ya request lagu enggak cuman satu tapi tiga sekaligus, boleh nih kamu bisa gabung di segmen jamu jamnya lagu kamu. Aku punya 5 lagu yang bisa kamu pilih di pagi hari ini teman Pro 2. Dan untuk lagu-lagunya ini ada lagu dari Bernadia, Rabun Jauh. Terus abis itu ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Abis itu untuk yang manca, yang pertama ada lagunya Tila, Water, teman Pro 2. Terus yang kedua ada lagunya The Weeknd, One of the Girls. Nah, dari kelima lagu ini kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Nanti untuk 3 lagu dengan voter banyak bakalan Aca mainkan di jam 8.45.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Ya, teman berdua, kalau kita lagi mau sekolah atau lagi mau berangkat kerja atau ke kampus gitu ya. Nah, pastinya kalau pagi-pagi itu kan pada mandi ya, teman berdua. Cuman kalau pas kita hidupnya tuh di kos-kosan ataupun juga kalau di rumah itu penghuninya cukup banyak, sementara kamar mandinya cuman ada satu atau dua. Nah, kadang tuh males banget untuk ngantri ya kan. Mau mandi lebih pagi biar nggak ngantri, tapi kok ya dingin banget tadi ya kan. Dan tentunya kalau misal kamu enggak mandi gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih, asalkan kamu tuh malam sebelumnya itu mandi dulu sebelum tidur, teman perdua. Jadi kadang-kadang aku gitu, kalau pas lagi siaran subuh gini itu malam sebelum tidur, tadi malam itu biasanya aku mandi dulu nih, teman perdua. Jadi pas bangun tidur tuh ya nggak apa-apa lah ya kalau cuman cuci muka aja sama gosok gigi. Karena kan kita pas tidur tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Dan tentunya kadang-kadang orang itu salah dalam pengertian kalau pas abis beraktivitas, abis main-main dari luar itu justru malah nggak mandi gitu. Tapi justru ketika pas kamu lagi bangun tidur, abis nggak ngapa-ngapain, cuman tidur doang di kamar, itu justru kamu mandi gitu. Nah, kalau lebih baiknya sih setelah kamu beraktivitas di luar, abis bepergian, abis naik motor, kena polusi dan lain-lainnya, ya selain ganti baju, tentunya mandi ya teman produk. Biar kuman-kuman, debu, kotoran, semua yang nempel di baju atau di badan kamu tuh bisa bersih gitu, teman perdua. Tapi kalau misal kamu biasanya dalam sehari tuh mandinya berapa kali sih? Ada yang dua kali, ada yang sekali aja gitu ya kan. Terus kalau pas lagi mandi keramas itu kamu berapa hari sekali nih, teman perdua? Biasanya sih cewek-cewek rajin ya, misalnya kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Atau bahkan kalau cowok-cowok tuh kayak setiap kali mereka mandi tuh ya keramas gitu, atau dibasahin aja rambutnya gitu. Cuman kan kalau cowok gak mikirin ngeringin rambut gitu gak sih. Kalau cewek udah rambutnya panjang, terus kalau abis keramas tuh kayak harus nge-blow dry dulu gitu ya, harus nyatok dulu gitu. Aduh, riweh sih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarak tarak tarak tarak ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly Jakubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Ya teman pro 2, saatnya aku buat bacain WA yang udah dikirimin sama kamu teman pro 2 ke 0811251102. Ada Bayu di Godean yang dia pilih lagunya Bernadia Pamungkas dan Sheila on 7. Kevin Ariel, hai selamat pagi, dia pilih lagunya Pamungkas, Bernadia dan The Weeknd. Terus habis itu ada Rini Dipakem pilih lagunya Pamungkas, Sheila on 7 dan juga lagunya Tila. Abis itu Lara, dia pilih lagunya The Weeknd, Bernadia dan lagunya Tila. Terus abis itu ada Kak Tri di Playen yang pilih lagunya Bernadia, Sheila on 7 dan The Weeknd. Terus ada Ali di Kulon Progo nih, dia pilih lagunya Pamungkas, Sheila on 7 dan lagunya Tila. Berarti untuk pemenang di segmen jamu, jamnya lagu kamu pagi hari ini adalah lagunya Bernadia Rabun Jauh, lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan lagunya Sheila on 7 Sederhana. Ya udah langsung aja deh, abis ini aku bakalan puterin ketiga lagunya tentunya di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu Kak. Jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

yang udah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Bonus satu lagu, lagunya Nicki, You'll Be In My Heart. Dan terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Udah aku puterin ya lagu-lagunya yang kepilih gitu kan ya. Dan tentunya di jam 9 nih teman Pro 2 kita bakalan masuk ke obrolan. Kalau hari ini temanya adalah lingkungan hidup teman Pro 2. Nanti aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bu Ida. Beliau adalah sekretaris FBS Kelurahan Brontokusuman dan juga sebagai Faskel tim pelaporan bank sampah Kelurahan Brontokusuman. Pokoknya pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aja bakalan balik lagi tentunya buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: I've got. Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang pagi hari ini bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih punya waktu sampai nanti jam 10 ya kan. Dan pagi hari ini aku bakalan ajakin kamu untuk ngobrol barengan sama Ibu Ida Ayu, yang beliau ini adalah sekretaris Bank Sampah atau sekretaris FBS Kelurahan Brontokusuman, sekaligus sebagai Faskel atau tim pelaporan Bank Sampah Kelurahan Brontokusuman. Sudah terhubung melalui sambungan telepon nih teman Pro 2. Langsung saja kita sapa pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ida.
1: Selamat pagi Mbak Ocha.

0: Ada sik paut di RW 13 dengan langkah kecil tepuk Mas Jos. Iya.
1: Baik. Jadi walaupun mendung terus kayaknya enak kalau buat rebahan atau selimutan lagi, tapi Bu Ida udah aktif ya Bu ya, berkegiatan di luar rumah gitu ya Bu ya. Jadi buat kamu nih teman perdua yang masih muda, jangan sampai kalah nih sama Ibu Ida ya kan. Nah Ibu, kalau Ibu Ida kan adalah Sekretaris FBS Kelurahan Brontokusuman gitu. Nah, biasanya kalau di Bank Sampah Kelurahan Brontokusuman itu kegiatannya apa aja sih, Bu?
0: Kalau kegiatan bank sampah di Kelurahan Brontokusuman, kebetulan ada 23 RW dan di Kelurahan Brontokusuman ada 20 bank sampah. Nah,
1: Banyak sekali.
0: kegiatannya ya alhamdulillah dengan program pemerintah yang harus apa membawa sampahan organiknya ke bank sampah. Jadi warga itu sudah mulai sadar bahwa sampahnya itu sudah dipilah dari rumah dan dikumpulkan mana yang organik, yang anorganik. Nah, yang organik, anorganiknya itu dibawa ke bank sampah di mana setiap bulan ada yang 2 minggu sekali buka. Nah, itu disetorkan ke bank sampah dan akan menghasilkan cuan, rumah jadi bersih. Apa sampah yang jadi tidak menjadi tumpukan sampah di TPA pusatnya. Gitu, Mbak.
1: Baik, jadi memang ya kegiatannya bank sampah seperti pada umumnya gitu ya Bu ya. Nah kalau di tempat aku nih Bu, biasanya bank sampahnya tuh bukanya hanya 1 bulan sekali. Tapi kalau di Brontokusuman berarti rutin tiap minggu gitu ya Bu, ada yang buka juga untuk bank sampahnya.
0: Kalau tiap minggu jarang ya, Mbak ya. Jadi 2 minggu lah, 2 minggu sekali itu biasanya bank sampah itu buka, ada yang 1 minggu, 1 bulan sekali. Nah, itu pun sudah sangat membantu pemerintah Kota Jogja untuk mengurangi sampah, tumpukan sampah anorganik, kardus, botol, duplek, kertas-kertas, kaleng-kaleng seperti itu.
1: Baik, dan tentunya warga masyarakat pun juga aktif ya Bu ya untuk menyetorkan sampahnya ke bank sampah.
0: Alhamdulillah di wilayah Bronto aktif. Ada setor sama dan juga ada yang namanya sodakoh di salah satu RW kita di Kelurahan Bronto itu ada yang namanya sodakoh sampah. Jadi warga tidak dijual ya, tapi itu dikumpulkan nanti setiap bulan kita jumlah berapa kilo-kilo kita jual ke pelapak. Nah, hasilnya itu bisa kembali ke warga. Misalnya ada yang butuh mungkin untuk kegiatan di posyandunya atau di kegiatan wilayah lansianya, apapun yang menjadi kebutuhan wilayah bisa diambilkan dari hasil jual sodakoh sampahnya. Seperti
1: Baik,
0: itu.
1: wih, keren nih teman berdua. Dan kalau di Jogja itu kan kita punya Mas Jos ya, Ibu Ida ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang keluarga Mas Jos. Nah, mungkin untuk teman berdua yang belum terlalu paham nih tentang Mas Jos, sebenarnya Mas Jos itu apa sih, Ibu?
0: Saya akan coba berbagi ilmu cerita ya.
1: Iya.
0: Mas Jos itu adalah masyarakat Jogja olah sampah. Nah, keluarga Mas Jos ini sebutan bagi kita sebagai warga Jogja yang sudah sadar bahwa sampah yang kita hasilkan di rumah adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita sering menganggap sampah itu barang buangan yang tinggal ditaruh di depan, lalu selesai. Padahal kan kalau kita semua melakukan sekota Jogja itu TPA akan penuh. Nah, menjadi keluarga Mas Jos berarti kita naik kelas, kita peduli, kita bertanggung jawab, dan kita mau bergerak mulai dari langkah paling sederhana di rumah masing-masing. Nah, langkah apa itu? Ya, yang pertama jelas adalah pilah sampah sesuai jenis. Inilah kuncinya. Biasakan memilah sampah sejak dari meja makan, dari dapur. Pisahkan mana yang sampah organik, seperti sisa makanan atau kulit-kulit buah dengan sampah yang anorganik, contohnya seperti plastik, botol, ataupun kertas. Nah, jangan dicampur. Nah, langkah kedua, bawa. Nah, bawalah ke bank sampah. Untuk sampah anorganiknya yang sudah kita pilah tadi, jangan dibuang ke tempat sampah umum, kumpulkan. Lalu bawa ke bank sampah terdekat di wilayah kita. Di sana sampah kan punya nilai manfaat.

0: bahkan nilai ekonomis daripada cuma jadi tumpuan rongsokan yang mencemari lingkungan. Dan yang ketiga adalah kita olah sampah organik sisa-sisa yang dari dapur itu. Misalnya kita bisa menggunakan memanfaatkan galon-galon yang dari bekas berbagai macam air itu ya, mineral. Nah, itu bisa pakai gunakan sebagai bahan menjadi kompos, bisa pakai dijadikan sebagai losida. Nah, sisa-sisa makanan itu kita masukkan di galon-galon itu ataupun dengan cara losida. Atau sekarang kan pemerintah Kota Yogyakarta itu memberikan biopori di setiap wilayah, itu mengupayakan bahwa tidak ada celah untuk kesulitan membuang sampahnya. Dengan biopori itu masyarakat di apa di Himbo itu bisa memasukkan di lahan kecil pun dengan biopori itu, dan kita panen. Nah, hasil panennya kita manfaatkan untuk pupuk di wilayah juga dengan tanaman-tanaman. Itu kan bersih tanpa giat kimia. Jadinya hasil panennya pun nanti juga akan segar dan alami, bisa dimanfaatkan sendiri. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan keluarga Majos, bahwa warga sudah sadar dan menjadi keluarga Majos, itu harapan pemerintah Kota Yogyakarta, Mbak.
1: Baik. Nah, Ibu, ini kan kalau saya yang hidup di desa gitu ya, itu kan karena tetangga saya punya ayam. Jadi kalau untuk sisa makanan, sisa sayur, itu kan pastinya aku kumpulin terus aku kasih ke ayam gitu. Tapi untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, itu kan kadang-kadang susah juga untuk membuang sampah organik ini gitu. Nah, kalau misal udah ada yang mungkin punya losi atau mungkin bisa mengolah sisa-sisa sampah organiknya menjadi pupuk, itu memang sudah okay gitu ya Bu ya, karena sudah teratasi. Tapi bagaimana ketika kita tidak punya lahan, terus juga mungkin belum bisa mengkompos gitu ya, atau mungkin ada juga nih Bu ketakutan-ketakutan di mana kayak wah nanti kalau aku punya pengkompos di rumah nanti ada tikus atau mungkin kayak hewan-hewan seperti cacing, kecoa, dan lain sebagainya gitu, Bu. Ada tips-tips khusus nggak sih, Bu, untuk mengelola sampah organik ini, Bu?
0: Terima kasih dan pertanyaan yang bagus. Sebenarnya pemerintah pun juga sudah bekerja sama dengan para trim transporter penggerobak dan di semua wilayah, di semua titik, bahwa sampah organiknya pun kalau sudah dipilah, kalau benar seperti yang dikatakan, tidak punya lahan dengan alasan seperti itu bisa dibawa, dititipkan sama tim transporternya. Karena di pemerintah Kota Jogja itu bekerja sama dengan DLH, diadakan itu apa, disiapkan yang namanya off-taker. Mengumpulkan titik-titik khusus ya, itu untuk menampung sisa-sisa sampah organik. Nah, dari off-taker itu nanti akan disalurkan kepada warga, atau kita bekerja sama dengan swasta untuk pakan ternak, Mbak. Misalnya pakan babi, pakan ya untuk yang skala besar. Jadi kita sudah bekerja sama itu pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengupayakan dengan acara warga yang mungkin benar-benar nggak bisa ya, nggak punya tempat lahan atau takut mungkin ada uget-uget, dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan dan menjadi suatu peluang yang namanya magot itu. Tapi kembali ke masing-masing ya, pemerintah juga tidak akan tinggal diam dengan disediakan lahan tempat khusus dari transporternya, dibawain untuk dipilah kan sama transporter, nanti dikumpulkan di titik pembuangan terakhir sebelum naik ke truk yang tidak boleh itu ya, itu akan diambil oleh off-taker, dan itu nanti akan dijadikan sebagai makanan ternak untuk pengusaha-pengusaha, ya, peternak-peternak itulah. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Jadi memang harus dipilah dan dipilih dulu gitu ya, Bu, ya, dari rumah.
0: Betul,
1: sehingga nanti sampah yang organik dan anorganiknya tuh bisa dikelola dengan cara masing-masing, karena tentunya pengolahannya berbeda gitu. Nanti kita lanjut lagi, Ibu. Kita jeda dulu ke lagu sebentar, dan tentunya kita juga memberikan kesempatan nih untuk kamu, teman Pro2 yang mungkin pengen nanya-nanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, keluarga Mas Jos, atau mungkin tentang pengelolaan sampah pada umumnya gitu ya, karena tentunya Ibu Ida sudah berpengalaman nih di bank sampah Bronto Kusuman Teman Pro 2. Dan tentunya langsung saja buat kamu yang punya pertanyaan, langsung kirimkan ke 0811 251 1025. Kita jeda sejenak dulu ya Ibu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bau apaan sih nih? Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
1: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
2: Ya ngapain ditungguin?
1: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
2: Ya terus gimana dong?
1: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
2: Aduh, asapnya bikin susah nafas.
1: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa tahu.
2: Iya deh,

0: Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku tentunya Gatri Syaca, yang tentunya pagi hari ini masih ngobrol barengan sama Ibu Ida Ayu dari Bank Sampah Kelurahan Brontokusuman. Dari iklan tadi nih Bu, ini kan sebenarnya kalau untuk bakar-bakar sampah itu kan katanya udah gak boleh, tapi kalau di tempat aku tuh masih aja ada orang yang bakar sampah. Terus juga ketika aku lihat di sosial media itu ternyata juga banyak yang post gitu ya, kayak mereka tuh mengeluhkan bahwa ada tetangganya yang suka bakar sampah, dan kadang-kadang bakar sampahnya tuh nggak ngelihat jam nih, kayak malam-malam waktunya orang beristirahat tidur tuh justru mereka malah bakar sampah. Nah sebenarnya kalau untuk bakar sampah sendiri tuh gimana sih Bu?
1: Oke, ya betul, tadi iklannya itu sudah sedikit mewakili pertanyaan juga ya. Sebenarnya di kota Yogyakarta, bukan hanya di kota Yogyakarta ya, membakar sampah itu sudah jelas dilarang, dan itu ada perdanya, cuma karena banyak ya, intinya dilarang, dan itu akan dikenai denda pidana dan hukuman denda atau penjara. Jadi itu benar. Jadi misalnya di, kalau di kota ya, kita bicara di kota Jogja ya, kalau masih ada mungkin sekitar oknum-oknum yang membakar sampah, kalau memang warga setempat merasa terganggu, itu langsung melapor ke dinas terkait, paling tidak di wilayah, bisa ke Pak RT atau langsung ke kelurahan atau ke Satpol PP di wilayah, dan Linmas atau apa itu nanti akan ditindaklanjuti sebagai langkah pertama memperingatkan, karena itu sangat mengganggu untuk kesehatan yang jelas seperti itu, dan dampaknya bukan hanya sekedar penyakit sesak napas, tapi itu tadi dampak lingkungan, misalnya mungkin nanti bisa merembet jadi kebakaran seperti itu.
0: Baik, jadi memang berbahaya ya Bu ya, karena asapnya pun juga berbahaya nih untuk kesehatan paru-paru kita, apalagi kalau misal terhirup sama anak-anak gitu. Jadi mendingan dipilah dan dipilih aja sampahnya, terus nanti disetorkan ke bank sampah. Nah ini Bu, biasanya kalau warga di perkotaan itu kan mayoritas kan kerja, terus mungkin mereka juga sibuk gitu ya Bu ya. Nah ini kalau untuk pengelola bank sampah di perkotaan nih, apa sih Bu tantangan terbesarnya dalam mungkin pelayanan atau mungkin masyarakatnya gitu ya? Karena kan kadang-kadang aduh mau store sampah tapi pas jadwal lagi kerja nih, atau mungkin karena mungkin ada agenda di luar rumah atau di luar lingkungan yang aduh jadi nggak bisa store sampahnya tuh tiap bulan gitu. Padahal kalau disimpan di rumah kan juga nggak bagus juga ya Bu ya, kalau disimpannya tuh lama-lama. Nah kalau Bu Ida sendiri mengatasinya seperti apa Bu?
1: Oke, biasanya jadwal bank sampah buka lapak istilahnya itu kan jam hari Sabtu dan Minggu ya. Itu sudah salah satu apresiasi kepada warga-warga yang mungkin banyak pekerja di luar. Nah andai kata pun Sabtu Minggu itu sebenarnya kita gampang kok. Jadi berdasarkan kebijakan wilayah bank sampah, cukup kita setor. Jadi tidak usah nunggu buka jam 8. Kita misalnya jam 8 nanti ada acara, itu biasanya sudah datang ke lokasi dengan memilah, memberi nama, dengan memberi keterangan nama, misalnya Ibu Ida, misalnya kan di situ ada nomor registrasi, misalnya nomor registrasi saya 100. Ya udah Bu Ida 100, itu udah paham, biasanya pengurus bank sampah itu udah paham, oh berarti setoran Ibu Ida anggota nomor 100, nah itu nanti jenisnya kan udah dijadikan satu, itu udah. Sebenarnya kita itu simple kok, jadi tidak harus nunggu datang antri, nggak usah. Jadi kita memberikan kesempatan yang ringan kepada warga yang mau setor sampah anorganiknya, cukup dengan memberi ciri khas, misalnya nama, yaitu kebijakan dari masing-masing wilayah. Ada yang sesuai nomor urut, misalnya urutkan absen Ibu Ida urut nomor urut 2, ya udah nanti saya ngambil nomor dengan kartu nomor 2, nanti sudah simple Mbak. Jadi tidak ada alasan kita Wah, susah untuk mau ini kembali ke mindset kita. Jadi semua bank sampah diharapkan mempermudah atau juga dengan jemput bola kerjasama dengan anak-anak muda Karang Taruna. Nah, untuk jemput bola terutama kan ada ibu-ibu yang rumahnya cuma tinggal sendiri, hanya lansia, kalau mau suruhan cucunya, wah aku salah sibuk ini. Nah, kita mencoba berkolaborasi dengan anak-anak muda di wilayah, walaupun susah, tapi kalau ini untuk kebaikan dan mengubah mindset kita, ya menjadi enak. Karena kembalilah mindset-mindset kita yang daripada untuk hal yang misalnya satu bulan sekali meluangkan waktu 2 jam lah, hanya jemput bola atau enggak dengan membawa alat misalnya dengan angklung, ya sederhana lah. Dan di kota Yogyakarta itu sudah 720-an, Mbak, bank sampah
0: Gila.
1: berdiri se Kota Yogyakarta, 45 kelurahan, bayangkan.
0: Oh
1: Dan
0: iya.
1: sudah memecahkan rekor se Indonesia, sudah masuk MURI di akhir tahun
0: Wih, keren.
1: 2025. Ya. Jadi itu bukti nyata bahwa kita semua bergerak bersama untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang berhati nyaman, seperti program Pak Wali Kota yang sekarang, Yogyakarta berhati nyaman, seperti
0: Iya,
1: itu, Mbak.
0: betul. Ih, keren banget. Dan tentunya kita juga, entah itu anak muda, anak kecil, sudah dewasa, lansia, itu juga pada semangat ya, Bu ya, untuk mensukseskan program Mas Jos ini gitu. Dan emang ini tuh manfaatnya banyak sekali gitu ya kan. Nah, tapi Ibu, kalau kita ngomongin tentang keluarga nih ya, Bu ya. Ini saya tuh ngalamin sendiri gitu ketika saya memilih dan memilah sampah. Itu kan kalau di rumah botol-botol plastik tuh aku taruh di plastik yang besar gitu ya, dikumpulin, karena memang bank sampah di daerah saya tuh bukanya sebulan sekali gitu ya kan, Bu. Nah, cuman masalahnya adalah kadang-kadang suamiku itu kadang-kadang kayak, ngapain sih kamu nyimpen-nyimpen botol bekas gitu, nanti sampah, nanti banyak nyamuk, nanti ada tikus, bla bla bla bla. Padahal tuh botol yang aku simpen itu botol air putih, atau kalau enggak tuh misalnya minuman manis, bekas minuman manis tuh udah aku cuci dulu gitu, Bu. Nah, ini untuk apa ya istilahnya, menjelaskan atau mungkin mengedukasi keluarga kita sendiri itu seperti apa sih, Bu, tips-tipsnya?
1: Ya, kembali ke mindset tadi ya, kita dari awal tadi bahwa keluarga Mas Jos, yang dinamakan keluarga Mas Jos seperti apa, yaitu yang sudah melaksanakan 3 langkah. Nah, tadi yang pertama, yang jelas pertama awal memilah itu kunci. Sebenarnya gampang, misalnya ibu atau siapa warga tinggal di wilayah, wah kelamaan nunggu itu, bisa nanti bekerja sama atau dengan oh, bank sampah sana itu buka, yus aku, atau di kantor mungkin kerja, oh di sana itu ada bank sampah. Nah, itu namanya lintas lintas sektor ya. Oh, tidak harus ke bank sampahnya wilayah. Misalnya saya, lah mau aku bank sampahnya buka akhir bulan padahal sudah numpuk, takutnya ada tikus dan lain-lain. Wis tak gowone wis sekalian mangkat tak cangkeng yang kono bank sampahnya buka. Oh, ya tak ono. Ya udah gitu, nanti namanya kita bank sampah tamu di wilayah karena setor atas nama siapa nanti dilaporkan. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan. Bisa juga misalnya ada rosok-rosok lewat. Ya udah itu dijual ke situ boleh. Yang penting udah dipilah nanti ya, Cik. Kan mau payune kedus. Air itu botol-botol itu cuma 2 kilo. 2.000 sekilonya cuma 600. Ya udah, nanti konsekuensi kita karena kita punya bank sampah, ya Bu, setor laporan aja, Bu, aku mau ndelala ora sabar nunggu, tak setor ke tak dolnya nggon pelapak payune botolnya 2 kilo. Dah, itu sebagai langkah yang sangat mudah, dan kita selaku bank sampah, pengurusnya juga dituntut untuk laporan ke DLH, ke Forum Bank Sampah Kota, punya laporan, punya data. Oh, Bu Ida kayak ki ora sempat setor yang bank sampah, tapi tetap didol sampai anorganik kan menghasilkan kiloannya itu dinggo laporan. Jadi semua bersinergis. Jadi dimanapun berada, tidak ada alasan kalau menumpuk sampah Karena nunggu buang sampahnya itu bisa ke itu atau disedekahkan, tadi saya bilang disedekahkan, mungkin ada ya seperti itu. Jadi simple tapi kerja apa nyata seperti itu.
0: Baik, Ibu. Pokoknya ada sesuatu yang kita lakukan gitu ya, Bu ya, untuk
1: Iya.
0: menyelamatkan lingkungan kita, terutama dari
1: Betul.
0: sampah-sampah ini. Terakhir nih, Bu. Ibu ada pesan-pesan khusus nggak sih, terutama untuk warga Jogja atau mungkin yang di luar Jogja gitu, Bu, yang kayak, wah, di sekitar aku nggak ada bank sampah nih. Itu gimana, Bu?
1: Ya, kalau pesan-pesannya ya, yang jelas kita semangat bahwa dimanapun berada, sampah adalah sumber malapetaka ya, karena itu sumber penyakit, sumber dari sumber segala problematika. Jadi kita sebagai warga yang bijak bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku, ya kita bekerja samalah untuk memulai mindset, mengubah mindset kita untuk mengajak bersama-sama memilah sampah, mengolahnya, dan andai kata di wilayah tidak ada bank sampah, yaitu tadi. Pastilah suatu saat itu ada orang yang masih ada kan yang rosok-rosok, jual-jual lapak itu keliling itu masih ada. Nah, itu bisa kita salurkan ke situ. Dan kita tetap mencoba karena di Kota Jogja diharapkan semua setiap RW itu ada bank sampah. Seperti itu, Mbak. Kalau di wilayah Kota Jogja pun saya rasa hampir sama, karena saya sempat sosialisasi di beberapa wilayah di daerah Sleman pun juga kalau yang usia lansia sudah nggak sanggup, generasi muda, Karang Tarunanya yang berdiri. Jadi pengurus-pengurusnya itu Karang Taruna, bisa dari pengurus masjidnya, bisa dari gereja itu, semua sekelompok kecil pun bisa menjadi sebuah bank sampah, tergantung mindset dan niat kita, Mbak. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ibu Ida sudah meluangkan waktunya pagi hari ini di sela kesibukan Bu Ida. Terima kasih Ibu sudah berbagi dan menginspirasi saya dan juga teman Pro2 yang mendengarkan pagi hari ini terkait pengelolaan sampah. Jadi buat kamu teman Pro2 kayaknya nggak bakalan ada alasan lagi nih untuk tidak memilih dan memilah sampah demi kehidupan kita juga ya Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Terima kasih Ibu Ida. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.
1: Sama-sama, Mbak. Sukses selalu Pro2 FM.
0: Amin. Terima kasih Ibu. Dan tentunya teman Pro2, itu dia obrolan aku barengan sama Ibu Ida. Semoga menginspirasi kamu juga untuk memilah sampah kamu ya. Sampah kamu tanggung jawab kamu. Jadi jangan mengandalkan tukang sampah aja ya. Jadi kita pilah dan pilih sampah kita sendiri yuk.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi nih. Itu artinya aku harus pamit dari 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Terima kasih atas kebersamaannya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, selamat pagi, bye.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta nasionalisme kita.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki, Kamis kemarin. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional.

0: Kita beralih ke berita kedua. Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga tetap stabil. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Muhammad Taufik Ratule mengatakan pihaknya memperkuat sinergi bersama champion bawang merah, pemerintah daerah dan asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi. Ia menjelaskan Kementan melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama seperti Solok, Brebes, Nrekang, Bima, Nganjuk, Bandung, Kendal, Garut hingga Probolinggo. Menurutnya hasil pemantauan menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kementerian HAM mengajak jurnalis aktif mengangkat isu hak asasi manusia melalui program beasiswa peliputan sepanjang tahun 2026. Program tersebut membuka kesempatan wartawan mengusulkan tema liputan HAM untuk media daring, televisi, radio, cetak, dan foto. Menurut keterangan dari staf khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta, Kementerian HAM sengaja memberi kebebasan kepada jurnalis untuk menghadirkan ide liputan yang relevan dengan persoalan HAM di Indonesia. Usulan karya jurnalistik nantinya akan diseleksi bersama Dewan Pers, tokoh media dan pegiat HAM. Thomas mencontohkan isu pembangunan dan persoalan sosial layak diangkat menjadi materi peliputan mendalam terkait hak asasi manusia. Kementerian HAM menyiapkan dukungan peliputan melalui program beasiswa bagi karya jurnalistik terpilih sepanjang tahun 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demanga, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia ya. Dan tentunya siang hari ini, Gatrisha aja udah siap banget buat nemenin kamu di Santai Siang. Dan seperti biasa, aku bakal mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist. Pasti kamu udah gak sabar banget ya, pengen tahu list 20 lagu yang bakalan aku kasih buat kamu siang hari ini tuh apa aja. Ya sabar-sabar aja dulu ya. Aku bakalan kasih kamu daftar lagunya, tapi setelah yang satu ini. So stay tune.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin, balikin sini.
2: Eh, enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya teman Pro 2, saya aja buat kasih tahu kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hit List yang hari ini. Tentunya bakalan ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca yang bisa kamu pilih gitu ya. Dan untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagu-lagunya Divky Khalif Seandainya, terus lagunya Anji Putus Atau Terus, NPD Di Sempurnanya Aku, Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ID Gita Frutinitas, Niji Di Atas Awan, Perunggu Pikiran Yang Matang, Eka Gustiwana featuring Prince Hussein Tersimpan Di Hati, dan Malik and the Essentials Kumpul Bocah. Untuk lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams That's So True, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus juga lagunya Taylor Swift, Cruel Summer, Cat's Eye, Pinky Up, Jungkook 3D, terus lagunya Hearts to Hearts, Rude, Camila Cabello, Havana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula, dan yang terakhir lagunya Alex Warren, Ordinary. Nah, dari 20 lagu ini kamu pilih yang mana nih, teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti insyaallah buat kamu yang WA duluan, bakalan aku mainkan secepatnya ya lagunya.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
1: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
1: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
1: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
3: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Ya teman Pro 2, aku akan memulai Pro 2 Hitlist yang hari ini tentunya dengan memutarkan lagu-lagu yang sudah menjadi pilihan teman Pro 2 yang tentunya udah dikirimkan melalui WA di 0811-251-1025 yang udah gercep banget. Ini ada Ali di Kulon Progo yang katanya dia tuh pengen dengerin lagunya NPD Sempurnanya Aku, terus lagunya Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, terus lagunya Harry Styles American Girls, terus lagunya Bruno Mars Cha Cha Cha, dan lagunya Taylor Swift Cruel Summer. Ya udah langsung aja deh, abis ini aku puterin ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi nih teman Pro 2, aku bakalan puterin lagu yang udah dipilih sama temen aku juga nih, Dea di Jalan Magelang, yang dia juga milih lagunya Taylor Swift, Cruel Summer, barengan sama kayak tadi Ali di Kulon Progo ya. Terus juga dia pilih lagunya Jungkook 3D, terus abis itu lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, tadi udah aku puterin. Terus juga ada lagunya ID Gita, Rutinitas. Itu aja kak katanya. Ya udah, terima kasih untuk Dea di Jalan Magelang dan juga Ali di Kulon Progo ya, yang udah gabung siang hari ini. Dan tentunya langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa udah jam 11 ini. Aduh, aku blandeng banget nih. Harusnya aku cuman nemenin kamunya sampai jam 11 siang aja ya. Tapi gak apa-apa, aku bacain WA dari Dea, terus puterin lagunya satu gitu ya. Abis ini aku bakal puterin lagu yang lain. Dan buat kamu teman Pro 2 yang siang hari ini WA-nya belum aku bacain, santai aja, karena abis ini ada Niken yang bakal bacain WA kamu dan puterin lagu pilihan kamu. Tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aca pamit, terima kasih. Happy weekend, bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

kalau tadi udah ditemenin sama Gatri Syaca di sepada sampai di Pro 2 Hit List Santesia di Santai Siang cuma 1 jam aja teman Pro 2, habis ini ditemenin sama Niken di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore, habis itu bablas di Soda Ceria sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Mungkin aku bacakan dulu kali ya playlist di Pro 2 Hit List Santesia yang bisa kamu request, tinggal setengah jam lagi nih teman Pro 2. Dari lagu Indonesia kamu bisa request lagunya Divki Halif Seandainya, Anji Putus Atau Terus, NPD Sempurnanya Aku, Fanny Sugi Jogja Lantai 2, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, It Gita Rutinitas, Niji Di Atas Awan, Perunggu Pikiran Yang Matang, Eka Gustiwana featuring Prince Hussein, Tersimpan Di Hati, Malik The Essentials, Kumpul Bocah. Dari lagu Mancanegara ada lagunya Harry Styles, American Girls, Gracie Abrams, That's So True, Taylor Swift, Cruel Summer, Cat Say, Pinky Up, Camila Cabello, Havana, Chaim Impala featuring Jerry Dracula, atau lagunya Alex Warren, Ordinary, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu tadi, boleh banget. Atau kalau tadi aku bacanya terlalu cepet, boleh banget minta playlistnya ke Diken, teman Pro 2. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

Aku putarkan lagu-lagu yang direkos sama Bayu di Godean Teman Pro 2. Pengen diputerin lagunya Camila Cabello, Havana, DJ, Di Atas Awan, Perunggu Pikiran Yang Matang, sama Malik The Essentials, Kumpul Bocah. Ya katanya, hai Niken, tumben siarannya over 1 jam. Ini mah bukan over 1 jam ya, tapi over beberapa jam. Karena nanti aku bablas sampai di sore ceria sampai nanti jam 6. Jadi bukan over 1 jam ya, tapi over beberapa jam. Karena memang hari ini tuh cuman 3 penyiar aja gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, aku masih semangat nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore, Teman Pro 2. Empat lagu yang direquest sama Bayu di Godean sudah aku playlist Teman Pro 2. Ini tadi juga Karini di Pakem pengen diputerin lagunya Pikiran Yang Matang ya, sama nih. Jadi aku putarkan lagu yang direquest sama Karini, direquest juga sama Bayu di Godean ya. Kita mulai putarkan dari lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
3: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Lanjut tuh Mopro 2, kayaknya ini playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ada Karini di Pakem, tadi pengen diputar lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang, udah aku putarkan ya. Terus satu lagu lagi, lagunya Gracie Abrams, That's So True. Ini juga sudah aku playlist nih, Karini di Pakem. Terus dari Nana di Bantul juga teman Pro 2, pengen diputar lagunya Divki Halif, Seandainya, NPD Sempurnanya Aku sama Alex Warren Ordinary. So, 4 lagu udah aku siapin buat Nana di Bantul sama buat Karini di Pakem. Mari kita putarkan teman Pro 2, kita mulai dari lagunya

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saudari Eva, Anda telah melanggar pasal 284 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dengan bukti pertama tangkapan layar CCTV di Jalan Jenderal Sudirman. Apakah itu benar?
3: Mohon maaf Yang Mulia Hakim. Iya, itu saya. Tapi waktu itu jalanan lagi macet banget. Saya takut terlambat kerja.
2: Baik, selanjutnya alat bukti kedua dari rekaman CCTV di Jalan Kusuma Negara. Apakah terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dari saudari Eva?
3: Nah, kalau yang ini, saya ya karena malas nunggu lampu merah aja sih.
2: Terima kasih untuk jawabannya. Karena menurut hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari saudari Eva, maka saya putuskan saudari Eva divonis hukuman kurungan selama 2 bulan.
3: Ya ampun, untung tadi cuman mimpi. Gak lagi-lagi deh berani naik motor nerobos trotoar.

0: Poluera.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sudah jam 12 siang teman Pradua, aku cukupkan Pradua Hitlist santai siang sampai di sini teman Pradua. Semoga lagu-lagunya sudah aku putarkan semua, enggak ada yang kelewatan teman Pradua ya. Buat kamu yang nanti mau request lagu lain boleh banget, aku tunggu teman Pradua kira-kira pengen denger lagu apa. Anyway, ini di studio Pradua Jogja lagi hujan deras banget teman Pradua, bener-bener yang deras tanpa ababa, gerimis atau apapun ya. Karena memang tadi jam 10-an aku tuh ke pom bensin. Itu ternyata di daerah pom bensin di Gejayan itu tuh hujan juga teman Pradua, habis hujan gitu kan ya, jadi kayak banyak genangan air gitu. Terus mendung gelap banget, dan aku udah dalam hatiku aku udah bilang kayak wah ini nanti siang pasti hujan, dan beneran ini sekarang udah hujan teman Pradua ya, bahkan baru jam 12 siang ini udah hujan. Jadi kayak yang mau Jumatan ya sabar-sabar ya. Ini mah kalau pakai payung juga tetap basah teman Pradua, jadi kayaknya harus pakai mantel ya supaya enggak basah. Tapi kayak agak males ya, maksudnya kalau kita nih mau sholat gitu kan ya, tapi untuk menuju ke masjid harus berjibaku dengan hujan ya kan. Dan ujung-ujungnya nanti sampai masjid pun jadi basah teman Pradua. Jadi kayak ya, tapi ya mau gimana lagi kan, kalau laki-laki itu kan wajib untuk Jumatan ya teman Pradua. Jadi ya udah sih gak apa-apa teman Pradua ya. Anyway, buat kamu yang mau request lagu kenikan masih aku tunggu nih teman Pradua. Sekalian aku juga mau share informasi terkait dunia kuliner habis ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pada Sawanika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu tuh suka banget gak sih konsumsi sarden, makanan kalengan teman berdua dulu zaman aku tuh masih jadi mahasiswa dan ngekos gitu kan ya. Makanan enak tuh adalah sarden teman berdua. Meskipun setelah kita beli banyak dan terlalu sering makan, akhirnya aku mual. Dan sampai sekarang kayaknya udah beberapa tahun setelah aku jadi mahasiswa dan udah kerja sekarang ya, aku udah gak pernah lagi makan sarden karena udah gak suka karena dulu tuh terlalu sering makan teman berdua. Dan kadang-kadang orang tuh mikir bahwa sarden tuh adalah makanan yang gak sehat gitu kan ya, karena dianggap termasuk ultra processed food teman berdua atau UPF ya. Tapi gak semua makanan kaleng itu otomatis bisa masuk ke dalam kategori makanan ultra processed teman berdua. Sejumlah jurnal kesehatan dan gizi bilang kalau UPF ini adalah produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan kayak lemak, pati, sama gula teman berdua. Dan sarden kalengan ini itu tuh gak selalu masuk ke dalam kategori UPF ini. Jika komposisinya tuh sederhana kayak misalkan cuman isinya tuh ikan sarden, air, terus minyak, garam, sama saus tomat sederhana, produk ini tuh lebih sering dikategorikan sebagai processed food teman berdua. Di sisi lain, sarden ini juga dikenal sebagai sumber protein, omega 3, vitamin D, kalsium, sama lemak sehat teman berdua. Jadi sarden kalengan sederhana itu masih dinilai bisa menjadi

Pilihan praktis selama kandungan natrium sama bahan-bahan tambahannya tuh nggak berlebihan, teman Pro2. Tapi sarden kalengan juga tetap bisa masuk kategori UPF kalau mengandung banyak banget bahan-bahan tambahan kayak perisa buatan, terus pemanis tambahan, ataupun saus ultra proses juga, teman Pro2. Jadi masalahnya tuh bukan ini tuh adalah makanan kalengan atau enggak, teman Pro2, tapi di dalam makanan kalengan itu tuh kadar natriumnya tinggi atau enggak, gula tambahannya gimana, atau ada nggak sih zat aditif di dalam produk-produk kalengan itu, teman Pro2. So buat kita yang nanti mau makan makanan kalengan, bukan sarden doang teman Pro2, tapi makan makanan kalengan, mungkin kita bisa lihat dulu kali ya label komposisi sama informasi nilai gizinya sebelum kita beli si makanan itu, teman Pro2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Temu berdua buat kamu yang suka makan lalapan. Biasanya suka makan lalapan apa temu berdua? Kalau aku tuh suka banget makan wortel mentah sama tomat mentah temu berdua, atau aku jus biasanya ya. Kalau kamu suka nggak sih temu berdua sayur yang paling aku suka tuh adalah wortel, dan biasanya aku tuh suka aja makan secara mentah karena menurutku lebih kriuk, lebih crunchy, terus rasanya juga manis menurutku teman berdua. Tapi ternyata ada lalapan-lalapan yang kayak tomat wortel itu tuh ternyata lebih berkhasiat kalau dimakannya itu setelah dimasak teman berdua. Aku pikir kalau tanpa apa namanya dimasak gitu kan ya, itu kan nutrisinya lebih okay gitu kan ya, secara nggak usah di apa-apain gitu kan ya. Tapi ternyata wortel, tomat, ada juga beberapa sayur lain kayak bayam, jamur sama terong yang ternyata ini tuh lebih berkhasiat kalau dimasak dulu teman berdua. Kayak tomat misalnya, ini adalah salah satu sayuran yang kandungan nutrisinya itu malah lebih meningkat kalau dipanaskan teman berdua. Jadi saat dimasak, tomat ini melepaskan lebih banyak likopen. Ini adalah antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung ataupun beberapa jenis kanker teman berdua. Jadi si likopen ini lebih mudah diserap sama tubuh ketika si tomat ini dimasak bersama sedikit lemak sehat, kayak misalnya minyak zaitun gitu-gitu teman berdua. Atau bisa diolah juga jadi saus pasta, terus sup tomat, atau dipanggang barengan sama bawang putih atau rempah-rempah jadi lauk pendamping teman berdua. Terus kayak wortel juga, wortel ini dia kaya akan beta karoten teman berdua. Ini adalah antioksidan yang nanti tuh bakal diubah tubuh untuk menjadi vitamin A. Dan vitamin A sendiri itu berpenting untuk kesehatan mata, sistem imun sama kulit kan. Menariknya, beta karoten dalam wortel ini menjadi lebih mudah diserap sama tubuh setelah wortel itu dikukus ataupun dipanggang teman berdua. Tapi ahli gizi mengingatkan supaya wortel ini nggak dimasak terlalu lama, terutama dengan cara direbus berlebihan karena bisa mengurangi kandungan vitamin C-nya teman berdua. Waduh, ternyata yang menurut aku lebih sehat kalau dimakan secara langsung, ternyata ada baiknya juga tomat sama wortel ini dimasak dulu supaya lebih berkhasiat untuk tubuh teman berdua. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kamu masih dengerin ikan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wah, ini dari Katri di Playin, teman Pro 2. Ngomong-ngomongin soal tomat, aku pernah ngejus tomat Medican. Seger banget emang, aku minum abis segelas. Tapi abis itu aku pusing mual, mbak. Ternyata tensi aku drop. Nggak lagi-lagi deh, makan atau minum jus tomat, ternyata itu menurunkan tekanan darah, mbak Niken. Oh, aku malah baru tahu juga ternyata tomat itu menurunkan tekanan darah ya. Sampai abis itu pusing mual, tapi kalau aku sih sebenarnya nggak pernah cek juga tekanan darahnya itu berapa, tinggi atau rendah, tapi setiap aku minum jus tomat itu selalu aku kasih wortel, jadi nggak yang pure jus tomat gitu, dan minumnya juga nggak sering-sering, jadi mungkin kayak masih oke gitu ya. Tapi kalau Katri mungkin pure tomat dan minumnya habis segelas teman Pro 2, dan memang mungkin tekanan darahnya itu lagi rendah, ditambah minum jus tomat jadi tambah drop. Gitu kan ya. Dari Karini di Pakem juga nih, teman Pro 2. Ngomongin sayur tadi, sayur-sayur apa yang susah dilupakan? Wah, ini nih main tebak-tebakan nih siang hari, teman Pro 2. Ngomongin sayur tadi, sayur-sayur apa yang susah dilupakan? Wah, sayur apa ya? Habis ini aku akan mikir dulu, nanti kalau aku udah dapat jawabannya aku akan kasih tahu Karini. Bantuin aku untuk jawab ya pertanyaan dari Karini, teman Pro 2, tebak-tebakannya dari Karini. Ngomongin sayur tadi, sayur-sayur apa yang susah dilupain, teman Pro 2? Sekalian, kalau kamu mau request lagu Kenikan boleh banget, teman Pro 2. Aku juga habis ini mau share informasi terkait dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal Persib Bandung di beberapa pertandingan terakhir, teman berdua, Persib Bandung tuh sering banget ketinggalan lebih dulu sebelum bisa membalas dan meraih poin, teman berdua. Dan Persib Bandung besok hari Sabtu sore, teman berdua, tanggal 23 ini akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dan laga tersebut bakal menjadi penentu gelar juara, teman berdua, kalau nanti bisa meraih poin. Jadi Persib Bandung ini akan mempertahankan gelar sebagai juara pastinya, tapi kalau kalah dia bisa kehilangan trofi, teman berdua. Dan saat ini Persib tuh cuman unggul 2 poin atas Borneo FC, teman berdua. Jadi kalau Persib itu kalah dari Persijap dan Borneo FC menang, maka pestanya nanti akan berlangsung di Samarinda, teman berdua. Tapi seperti yang aku bilang tadi, dalam beberapa pertandingan terakhir, Persib Bandung tuh sering banget ketinggalan lebih dulu sebelum akhirnya dia tuh bisa membalas dan meraih poin, teman berdua. Ya kan, jadi kayak punya kebiasaan gitu kan ya, ngebuat yang nonton tuh jadi deg-degan, teman berdua. Karena kayak laga melawan Dewa United ya di 20 April itu juga ketinggalan 2 gol sebelum akhirnya bisa membalas 2 gol juga dan meraih 1 poin, teman berdua. Terus pas ke Lampung juga menghadapi Bhayangkara, ini juga tertinggal 2 gol, teman berdua. Tapi alhamdulillahnya bisa mencetak 4 gol, jadi bisa mengamankan 3 poin, teman berdua. Lawan Persija pun juga sama, ya kan? Kondisi yang hampir mirip juga terulang, teman berdua, kebobolan lebih dulu. Dan Persib akhirnya bisa mencetak 2 gol dan mengkoleksi 3 poin. Terakhir pas ketemu sama PSM juga, Persib sempat berbagi angka 1-1 sebelum sebuah gol dari Julio Cesar di detik-detik akhir jadi pembeda, teman berdua. Memang ya suka bikin deg-degan, teman berdua. Tapi kalau kamu suka Persib, mungkin besok nih adalah laga penentu gitu kan ya. Besok hari Sabtu sore, teman berdua, lawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kira-kira Persib bakal menang atau kalah nih, teman berdua?

drastis dari nilai normalnya. Dan fenomena ini cenderung lebih sering terjadi akibat perubahan iklim global. Dalam pandangan WHO, cuaca ekstrim juga memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, seperti peningkatan resiko penyakit terkait dengan panas dan penyakit infeksi akibat banjir.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Masih ngomongin soal Persib Bandung Tamang Pradua. Wah, ini kan laga terakhir ya. Katanya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tamang Pradua merasa sangat-sangat terganggu dengan informasi soal konvoy ataupun perayaan kemenangan yang berseliweran di media sosial. Padahal Persib sekarang ini kan belum ya berstatus juara, bahkan baru akan menghadapi Persijap Jepara nanti di laga terakhir Super League 2025-2026 di Bandung pastinya. Masih besok teman berdua, masih Sabtu sore ya kan. Tapi informasi soal konvoy sama perayaan kemenangan tuh masih sudah berseliweran banget di media sosial teman berdua. Jadi Maung Bandung ini nanti akan dipastikan jadi juara kalau nanti bisa menang atau seri lah minimal dengan Persijap Jepara gitu kan ya. Tapi kalau nanti bisa kalah dari Persijap Tamang Pradua, Persib ini nanti juga bisa mempertahankan gelar asal Borneo FC ini gagal menang melawan Maulud United di laga yang dilangsungkan sama bersamaan Tamang Pradua dengan laga Persib versus Persijap. Artinya ini masih belum dan belum bertanding Tamang Pradua, dan Persib ini juga gak mau meremehkan Persijap ya, karena sempat Persib itu kalah 1-0 dari Persijap Tamang Pradua, dan Persib menganggap bahwa Persijap ini bukan tim yang biasa-biasa aja gitu kan ya, tapi mereka juga kuat Persijap Jepara ini Tamang Pradua. Bojan juga bilang kalau Persijap ini adalah tim yang baik pastinya. Meskipun sekarang ini juga Persib dalam kondisi yang prima gitu kan ya, tapi Bojan mengatakan dengan adanya informasi-informasi soal kemenangan Persib Bandung ini malah jadi beban untuk timnya Tamang Pradua. Tapi kalau aku sih kayaknya juga beban ya, karena belum jadi tanding tapi udah ada seliweran katanya konvoy sama kemenangan Tamang Pradua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Di era serba digital, semua jadi serba praktis nih. Catatan kuliah kita ketik di laptop, to-do list di handphone, bahkan curhat pun lewat notes. Tapi ternyata nih, ada hal sederhana yang masih juara sampai sekarang. Nulis pakai tangan. Menurut ahli, pelajar yang nulis manual lebih cepat paham dibanding yang ngetik di laptop atau tablet. Karena gerakan nulis itu ritmis, teman Produa. Bikin otak lebih aktif dan info lebih nyangkut. Gak cuma buat belajar loh, nulis tangan juga bisa ngebantu ngurangin stres. Kayak terapi diam-diam yang bikin pikiran adem. Serunya lagi nih, nulis manual bisa ngelatih cara kita menyusun kalimat yang rapi dan jelas.

Hai teman Pro 2, buat kamu yang mau dengerin lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget nih di siang hari ini teman Pro 2 lagi pengen dengerin lagu apa. Boleh banget, WhatsApp aja ke Diken, teman Pro 2 lagi pengen dengerin lagu apa. Tadi aku habis muterin dua lagu yang dari aku sama Kak Arini di Pakem teman Pro 2. Kalau kamu juga pengen diputerin lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget WhatsAppnya di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Kedua, pastinya sudah makan siang ya. Dan kalau jam segini tuh pasti lagi ngantuk-ngantuknya teman berdua, jadi kayak butuh kopi gak sih? Atau malah justru ngemil lagi teman berdua. Tadi aku sih makan siangnya ayam geprek ya, karena aku merasa aku kangen makan ayam geprek teman berdua. Dan merasa kayaknya kapan ya terakhir kali aku makan geprek tuh kayak sampai lupa, saking gak pernahnya makan ayam geprek teman berdua. Jadi tadi pagi aku sebelum ke kantor memutuskan untuk beli dulu deh ayam geprek supaya bisa dimakan pas nanti makan siang teman berdua. Jadi kayak kangen aja suasana anak-anak kuliahan yang suka makan ayam geprek teman berdua. Anyway, sudah jam 2 siang nih teman berdua. Abis ini aku akan share informasi-informasi terkait dunia entertainment ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ngomong pada dua buat kamu yang suka sama BTS. Wah, ini ada kabar yang menggembirakan teman pada dua, karena BTS ini dipastikan akan kembali ke Indonesia dengan menggelar konser World Tour Arirang in Jakarta teman pada dua. Dan konser ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 26 dan juga 27 Desember 2026. Lokasinya ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta teman pada dua. Ini juga sekaligus menginformasikan rangkaian masa pembelian tiket yang dimulai dengan tahap registrasi untuk keanggotaan resmi teman pro 2. Dan ini dibuka mulai Jumat hari ini teman pro 2 jam 12 siang tadi sampai Rabu jam 10 pagi teman pro 2. Dan setelah masa registrasi ini ditutup, para pemilik keanggotaan yang telah mendaftar bisa mengikuti sesi penjualan ARMY membership pre-sale di hari Selasa 9 Juni 2026. Dan sesi khusus ini berlangsung terbatas mulai pukul 12 siang sampai jam 10 malam teman pro 2. Habis itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general on sale ini dibuka Kamis 11 Juni 2026 jam 12 siang teman pro 2. Dan tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi jadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta sampai paling tinggi itu 4,5 juta teman pro 2. Kategori termurah ini untuk penonton di tribun atas dengan harga 1,8 juta. Terus di tribun tengah itu 2,3 juta teman pro 2. Dan untuk penonton yang memilih di tribun bawah itu harganya 2,8 juta. Terus ada kategori Platinum Floor and Platinum Tribun juga, harganya 3.650.000 teman pro 2 buat kamu penonton yang pengen menyaksikan konser di area lapangan ataupun tribun bawah yang paling dekat

kali dikira saku apa kita bakal lakuin. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservasi.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Kamu masih dengerin Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu. Ada kabar soal Happy Asmara nih, teman Pro 2. Happy Asmara sekarang ini lagi debut sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3 Asam Mengangkasa, teman Pro 2. Dan penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu didapuk mengisi suara di salah satu karakter musim terbaru di serial tersebut, teman Pro 2. Happy sih pastinya sangat happy happy, sangat antusias teman Bro 2 dengan kesempatan yang sudah diberikan pastinya, karena menurut dia menjadi dubber itu sungguh susah teman Bro 2. Katanya memang dia juga suka anime sih, tapi menjadi dubber itu lebih susah dibanding nyanyi kan teman Bro 2, karena memang harus menyesuaikan kayak misalnya mimik mukanya, terus gerak mulutnya, dan apa yang sedang dilakukan sama si karakter itu teman Pro 2. Dan menyesuaikan napas itu kata Happy Asmara sih menantang banget teman Pro 2, karena intonasi dikit aja itu udah berubah karakternya, bahkan cuman ketawa kecil aja tuh itu katanya juga bisa artinya tuh beda teman Pro 2. Ada tawa haha gitu doang yang begini dan begitu tuh bisa beda teman Pro 2. Makanya dia juga menceritakan pengalaman dia yang tag-nya tuh harus berkali-kali demi menyesuaikan si karakter dari Pokemon itu teman Pro 2. Well anyway, ini serial terbaru dari Pokemon ini akan tayang 30 Mei. Wah bentar lagi nih teman Pro 2, di Mentari TV teman Pro 2. Animasi ini juga akan tersedia secara gratis melalui kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia mulai nanti 5 Juni 2026. Wah, jadi nggak sabar aku pengen dengerin kira-kira Happy Asmara suaranya kayak gimana ya, teman Bro 2.

Ngobrol 2 sudah hampir jam 3 sore, waktunya Niken pamit dari Santai Siang. Tapi tenang aja, nanti di Sore Ceria masih ditemuin sama Niken lagi nih Ngobrol 2 sampai nanti jam 6 sore. Panjang banget ya aku siarannya hari ini Ngobrol 2. Jadi makin panjang juga aku nemenin kamu di Pro 2 Jogja nih Ngobrol 2. Jadi buat kamu nanti yang mau request-request lagu di Sore Ceria masih barengan sama Niken sampai nanti jam 6 sore ya. Jadi jangan kemana-mana juga, stay tune terus bareng sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita mulai dari berita pertama Tomang Pradua dari rri.co.id. Pemulangan 9 WNI relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses. Duta Besar Republik Indonesia di Ankara Ahmad Rizal Purnama mengatakan salah satu proses tersebut adalah tes kesehatan. Dubes Rizal dalam pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki. Maka kemudian secepatnya akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai. Sebelumnya, hari Kamis 21 Mei 2026 malam, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengumumkan 9 WNI itu telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Kedatangan para WNI tersebut menjadi bagian dari proses pemulangan setelah sebelumnya mereka sempat ditahan oleh militer Israel. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh WNI dapat segera kembali ke Indonesia dengan aman. Dan pemerintah Indonesia saat ini terus berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar.

BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu, 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal beresiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya.

0: masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 4 triliun untuk meningkatkan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang keselamatan transportasi. Pembangunan flyover dilakukan karena tingginya kepadatan lalu lintas serta pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian percepatan penanganan keselamatan masyarakat yang ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menetapkan sebanyak 1.600 lebih lokasi prioritas yang memerlukan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah. Peningkatan tersebut mencakup penyediaan petugas penjaga, pos jaga, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan pendukung lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, ketemu lagi sama suaranya Diken di udara ya. Tadi aku udah nemenin kamu dari jam 11 siang teman Pro 2, ketemu lagi di Surat Ceria sampai nanti cuman sampai jam 6 sore ya. Habis itu kamu bisa ditemuin sama Adis di Surat Ceria, terus bablas di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Boleh wi, kita buka lagu pertama teman Pro 2 dari lagunya Dewa 19 featuring Ari Lasso, judulnya Satu teman Pro 2. Tentunya masih nemenin kamu di Surat Ceria bareng sama Niken sampai nanti jam 6 sore.

0: and brown eyes.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di Surya Ceria bareng sama Anika nih sampai nanti jam 7 malam. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga hari ini kamu baik selalu, sehat selalu, dan pastinya bahagia selalu ya. Sebahagia hari ini ditemenin sama Anika di Surya Ceria sampai nanti jam 7 malam nih teman Pro 2. Buat kamu yang di sore hari ini mau request lagu ke Niken, boleh banget ya. Kamu mau denger lagu apa sore hari ini teman Pro 2? WhatsApp-nya masih sama, WA aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin Iken di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Broadway, kamu masih dengerin Iken di sore ceria sampai nanti jam 6 sore, teman Broadway. Wah, hari ini tuh ternyata adalah hari pertama pembukaan dari Jogja Financial Festival 2026 nih, teman Broadway. Dan dari artikel yang aku baca dari jam 9 pagi tadi, teman Broadway, banyak banget warga Jogja tuh yang rame-rame datang ke JEC, teman Broadway, Jogja Expo Center pastinya ya. Padahal acaranya tuh baru mulai nanti jam 10 pagi, teman Broadway. Tapi ribuan kursi yang sudah tersedia di sana tuh hampir penuh, diisi sama anak-anak muda kayak siswa, mahasiswa, sampai karyawan dan juga pelaku dunia usaha kecil menengah, teman Broadway. Ada juga para pelajar di bangku SMA yang juga hadir menggunakan seragam sekolahnya, teman Broadway, dan mereka masuk secara teratur ke ruang acara. Acara ini tuh akan dibuka, teman Broadway, sama Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia, dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, teman Broadway. Ada juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Friderika Widyasari Dewi, terus ada juga Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman yang akan mengupas lebih jauh kondisi sektor keuangan di Indonesia. Ada juga nih Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa yang sebelumnya tuh gak terjadwalkan hadir di acara ini, tapi ternyata akan tampil dalam sesi khusus, teman Broadway. Menteri yang kita kenal sebagai menteri yang komunikasinya tuh ceplos-ceplos banget, teman Broadway. Dan kinerjanya yang lagi menonjol gitu kan ya, ini bakal hadir di sesi one-on-one bersama dengan founder and chairman Citicorp Khoirul Tanjung, teman Broadway. Dan di sesi ini Purbaya akan tampil membawa semangat yang baru, pastinya nanti akan disampaikan ke para peserta terkait kondisi keuangan di Indonesia. Habis itu Purbaya juga akan buka-bukaan dan mengupas lebih jauh soal ekonomi secara luas, teman Broadway. Habis itu terakhir di acara Jogja Final Seal 2026 ini, teman Broadway, peserta juga akan disuguhkan music performance dari Happy Asmara dan juga penyanyi senior Ari Lasso, teman Broadway. Dan buat kamu juga yang pengen join juga, teman Broadway, di Jogja Final Seal Festival 2026, mungkin kamu bisa datang besok ya di JEC, karena besok tuh masih ada acara di Jogja Final Seal Festival 2026, teman Broadway.

itu dia jawara kita minggu ini, ada Summer with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

apa. 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, buat kamu yang sekarang tuh lagi jalan pulang bagi kamu yang di hari Jumat ini tuh masih masuk kerja di tengah peraturan WFH, teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya. Kalau aku sih setiap pulang tuh aku tuh gak pernah ngebut-ngebut, teman Pro 2. Kalau kata aku sih alon-alon asal kelakon aja, ya kan. Karena emang aku tuh juga anaknya tuh suka jalan-jalan sore. Entah kenapa suasana sore hari tuh menyenangkan banget, teman Pro 2, ya kan. Jadi kayak sekalian pulang, sekalian agak melipir-melipir dikit beli jajan, dan sambil menikmati suasana sore hari aja, teman Pro 2. Pastikan juga kamu tetap taat sama rambu-rambu lalu lintas, teman Pro 2, dan semoga nanti pulangnya juga dengan selamat ya. Pasti masih ditemani sama Niki di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyentak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2 ada anggota Komisi 6 DPR RI Subardi yang minta sama BUMN yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi ini bisa mengambil peran lebih besar di Yogyakarta, teman Pro 2. Pihaknya secara lugas mendorong adanya evaluasi serta sinergi yang kuat supaya pelayanan transportasi sama pengelolaan objek wisata di Jogja ini bisa saling terhubung demi wisatawan tuh bisa lebih nyaman juga, teman Pro 2. Dia juga menjelaskan kalau potensi wisata di Jogja ini kan sangat-sangat melimpah ya, tapi ketersediaan angkutan umum ataupun transportasi penunjang dari BUMN itu tuh dinilai masih sangat minim, teman Pro 2. Contohnya kayak di daerah Gunung Kidul misalnya, yang punya deretan pantai sepanjang 80 km, teman Pro 2, tapi baru tersentuh oleh satu armada Damri aja, teman Pro 2. Padahal tuh kan ada beberapa titik ya, ada ratusan titik di sana, teman Pro 2. Ada wisata alam, terus ada wisata religius, ada wisata yang ada heritage juga, banyak banget, teman Pro 2, tapi belum tersentuh sama BUMN gitu kan. Dan melihat kondisi di lapangan di mana sekitar 70% objek wisata tuh justru malah dikelola secara mandiri sama pihak swasta, akhirnya Komisi 6 DPR RI ini menegaskan bahwa BUMN transportasi ini harus bergerak cepat menjadi penggerak utama dalam menyediakan aksesibilitas yang mudah untuk wisatawan dari bandara ke lokasi wisata, teman Pro 2. Wah, ini sih gimana menurut kamu, teman Pro 2, kalau memang terrealisasi akan ada transport-transport penunjang wisatawan ke Gunung Kidul, teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pro 2 ada film baru lagi nih. Tomo Pro 2 film yang judulnya Suamiku Lukaku, Tomo Pro 2, karya sutradara Syarat Saran dan Viva Westi, yang katanya sih segera tayang di bioskop, tapi belum tahu tanggalnya kapan. Tomo Pro 2 ini jadi inget kayak hari Rabu kemarin yang aku dialog sama Prof. Hartini dari UGM, Tomo Pro 2, yang kita juga lagi ngomongin soal KDRT, ya gak sih? Kalau kamu inget hari Rabu kemarin, Tomo Pro 2. Jadi film produksi Cinemart ini mengangkat isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, khususnya terhadap perempuan, Tomo Pro 2. Dan ini daftar pemainnya, wah, dibintangin sama sederet artis lintas generasi, Tomo Pro 2. Ada Mbak Im Wong sebagai Irfan, ini adalah pemeran utamanya, Tomo Pro 2, sama Acha Septriasa sebagai Amina. Terus ada Raline Shah, ada Ayu Azhari, ada Askia Mahira, ada Gusti Pratama, sama Putri Ayudhya, Tomo Pro 2. Jadi ceritanya ini kayak sinetron Indosiar banget sih menurutku. Tomo Pro 2 mengisahkan ke pasangan suami istri Irfan dan Amina, Mbak Im Wong sama Acha Septriasa, yang sepertinya menjalani kehidupan rumah tangga yang normal-normal aja, Tomo Pro 2. Karena si Irfan ini ternyata dikenal sebagai motivator terpandang yang disegani sama banyak orang karena sering ngasih motivasi kehidupan. Tapi dibalik citranya tersebut, si istri atau si Amina ini justru harus hidup dalam tekanan dan kekerasan yang dilakukan sama si suami atau si Mbak Im Wong ini, Tomo Pro 2. Jadi dia sering banget menerima perlakuan-perlakuan kasar, kayak mulai dipukul sampai ditampar, Tomo Pro 2. Jadi bagi Amina, rumah yang seharusnya jadi tempat aman ini justru berubah jadi mimpi buruk gara-gara sikap si semena-menanya si suami, Tomo Pro 2. Dan kekerasan tersebut atau KDRT itu gak bisa dilihatkan di hadapan publik, Tomo Pro 2. Wah, ini gimana ya nanti si istri akan bertahan menghadapi situasi rumah tangga yang kayak gini, yang mana si suami ini adalah seorang motivator di publik, Tomo Pro 2. Jadi kalau kamu mau kepo ya, kira-kira nanti ending dari si filmnya ini akan seperti apa, Tomo Pro 2. Ini akan ditayangkan seluruh bioskop di Indonesia. Oh, ternyata udah ada tanggalnya, Tomo Pro 2. Ah, bentar lagi nih, tanggal 27 Mei 2026.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Ngomong berdua setelah Shakira kemarin tuh rilis lagunya untuk FIFA World Cup yang Day Day, teman berdua. Ini Lisa Blackpink, Alita sama Reba juga resmi merilis Goals di hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin sebagai single official FIFA World Cup 2026, teman berdua. Dan lagu ini dirilis bareng music video lewat kanal resminya FIFA. Dan kolaborasi ini tuh ngumpulin 3 nama besar dari 3 benua dan 3 geografi musik yang beda-beda banget, teman berdua. Lisa ini dari Asia, dari K-pop, terus Anita dari Amerika Serikat, sama Rema ini dari Afrika, teman berdua. Dan Lisa ini tuh bakal mencatatkan sejarah sebagai artis K-pop perempuan pertama yang headline opening ceremony Piala Dunia, teman berdua, tampil di SoFi Stadium Los Angeles 12 Juni 2006 nanti, teman berdua. Dan dia bakal berbagi panggung sama Anita, Rima, Katy Perry, sama Taylor. Wah, ini kira-kira aku kepo banget, kira-kira ini akan seperti apa lagunya, teman berdua? Apakah lebih asik dan lebih keren dan lebih seru dari lagunya Shakira yang Day Day? Nanti kita tunggu aja, teman berdua.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ngomong berdua, kadang tuh kamu suka mikir gak sih? Kayaknya enak banget ya kalau ada media sosial khusus buat perempuan teman berdua. Aku tuh sering banget nemu komentar di TikTok yang mereka tuh juga sependapat sama pemikiran aku teman berdua. Kayak pengen aja tuh diadain media sosial khusus perempuan, atau kalau enggak media sosial tuh kayak tempat-tempat khusus perempuan gitu teman berdua. Jadi kita sebagai perempuan kalau datang ke sana kayak merasa lebih aman, nyaman, dan gak sungkan kalau ada laki-laki teman berdua. Karena kalau aku tuh kadang suka sungkan ya kalau mengunjungi tempat-tempat tuh yang banyak lakinya teman berdua. Nah ini direalisasikan sama Dubai teman berdua, yang Dubai ini resmi membuka Al-Mamzar Beach. Ini adalah pantai private khusus perempuan pertama yang beroperasi non-stop selama 24 jam teman berdua. Dan konsep ini pastinya langsung mencuri perhatian karena menghadirkan pengalaman liburan yang lebih eksklusif, nyaman, dan aman bagi pengunjung wanita. Selain area yang tertutup dan lebih privat, pastinya ini juga dilengkapi sama pencahayaan malam dan area bermain anak teman berdua untuk menciptakan pengalaman liburan yang lebih nyaman dan juga aman. Wah, ini sih kayaknya bakal seru banget ya kalau ada tuh di Indonesia teman berdua pantai-pantai khusus perempuan. Karena aku sebagai perempuan pun kalau agak pusing dikit juga lebih sukanya ke pantai sih teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Menikmati waktu luang sambil nunggu hujan reda, bisa loh sambil baca buku hujan tulisan Terelie. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel hujan bercerita tentang cinta dan persahabatan dengan balutan science fiction. Penulis mengambil setting futuristik tahun 2042 sampai 2050. Cerita diawali dengan pertemuan tak terduga keduanya gara-gara gunung meletus tahun 2042. Peristiwa ini membuat Lyle dan Esok tinggal bareng di sebuah pengungsian. Sayangnya setelah mereka semakin dekat nih, mereka harus pisah karena pemerintah mutusin buat menutup pengungsian tersebut. Lyle dipindah ke sebuah panti sosial dan Esok diangkat jadi anak salah satu keluarga terpenting di kota itu. Lewat cerita Lyle dan Esok, kita belajar tentang persahabatan dan ketulusan, menerima arti kehilangan dan perpisahan. Juga cara untuk menemukan jalan keluar supaya nggak terjebak dan berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara perpisahan. Sesuai dengan target pembacanya, remaja, walau bertema science fiction, novel hujan diceritakan Terelie dengan bahasa yang simple dan gampang dicerna. Happy reading, teman Prodwe!
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin Dika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemui sama Dika di sore ceria sampai nanti jam 6 sore nih, teman Pro 2. Buat kamu yang di sore hari ini sambil nunggu azan maghrib mau request lagu kenikian, teman Pro 2 masih ada beberapa menit lagi, masih bisa muterin beberapa lagu, teman Pro 2. Kalau kamu pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, boleh banget nih, WhatsApp aja kenikian di 0811-2511-025 ya. Habis ini aku mau muterin satu lagu dulu, lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Masih nemenin kamu sore hari ini di Pro 2 Jogja bareng sama Niken.

Tamu Pria 2 nggak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tamu Pria 2, pastinya aku juga masih nemenin kamu nih di sore ceria sampai nanti jam 6 malam aja. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus barengan sama Niken di Pria 2 Jogja, teman terbaik kamu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pro 2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan

kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro 2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro 2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tamu berdua, Niken mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya dan kita selalu diberikan keberkahan pastinya. Amin, tamu berdua. Ini juga sudah hampir jam 6 sore nih, tamu berdua. Waktunya aku pamit dari Sore Ceria. Ya, habis ini kamu bisa ditemuin sama Adis di Sore Ceria sampai nanti jam 7. Terus kamu bisa dengerin Music Live Chat nanti jam 7 malam, tamu berdua. Terus dilanjut sama Adis di Jaga Malam Jangan Kelu Malam-Malam sampai nanti jam 12 malam, tamu berdua. So, kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

7 teman terbaik kamu. Hai, halo, apa kabar teman Pro 2? Ketemuan sama Adis sampai sekarang, nanti sampai jam 12 malam ya aku nemenin kamu. Wow. Cung yang begadangan siapa hari ini kayaknya nih banyak. Waduh. Tapi memang kalau misalnya ada banyak hal yang harus selesai sekarang juga sih, opsinya memang cuma itu ya. Jadi memang begadang with a purpose teman Pro 2. Emang ada sesuatu yang harus dikerjain, bukan begadang yang angin kosong doang gitu ya. Kalau tadi barengan sama Niken, sekarang barengan sama Adis. Jangan lupa nanti juga kamu bisa ikutan pilih lagu di jamu-jamu lagu kamu ya. Aku siapin dulu 5 lagu yang bisa kamu pilihnya. Nanti kamu tinggal tentuin aja pengen denger yang mana, oke? Tunggu aja nanti aku bakal spill 5 lagunya apa aja teman Pro 2. Sampai nanti di jam 7 untuk jamunya jam lagu kamu ya.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up
2: every corner. Langsung aja teman Pro 2, karena memang cuma sampai jam 7 untuk jamunya. Jadi kamu bisa langsung pilih dari 5 lagu yang udah aku siapin ini, mana yang pengen kamu dengerin ya. Langsung kamu WhatsApp judul lagu sama nama penyanyinya ke 0811-251-1025, oke? Okay? Pilihannya adalah Somebody's Pleasure-nya Aziz Hedra, terus juga Brian Prasiwadi yang Sakit Tiku Lagi, Penjaga Hati Nadif Basalamah, Medicine Beer yang Bittersweet, sama So Easy punya Olivia Dean. Oke, okay, ya, 5 lagu ya. Tapi dari 5 lagu ini nanti 3 lagu doang yang bisa diputer di 1845. Makanya cepetan aja langsung WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti aku puterin 3 lagunya di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Jogja, ada yang udah siap-siap banget kayaknya mau kemana sih? Kalau lihat dari outfitnya sih mau pedal ya. Wah, lagi giat-giatnya nih. Karena emang lagi tren juga, atau mungkin kamu memang lagi menemukan keseruan dalam sebuah hobi baru gitu ya, olahraga lagi. Kayaknya kan bagus-bagus aja ya, namanya juga olahraga itu kan bikin sehat. Plus lagi mungkin bukan cuma sekedar aktivitas fisiknya, tapi juga kayak pertemanannya, circle yang baru yang bisa memotivasi kamu jadi lebih baik lagi dan kayak lebih rajin lagi olahraganya. Dan kebetulan aja memang ada di pedal gitu, teman-teman berdua ya. Ini Jogja, DIY tepatnya, dari Simeju Jakarta, mengukir sejarah baru ya teman-teman berdua ya untuk olahraga pedal Indonesia. Karena untuk pertama kalinya turnamen pedal tingkat internasional resmi digelar lewat ajang VIP Bronze Yogyakarta, teman-teman berdua, VIP Bronze Yogyakarta ya. Ini adalah yang pertamanya digelar di Jogja dan Indonesia sebenarnya, Kopra International Pedal Federation yang pertama, teman Pro 2. Dan yang daftar ternyata banyak banget ya, bahkan lebih dari 200 atlet. Ada juga yang sampai masuk waiting list. Wah. Hari ini adalah babak penyisihan, dibuka secara resmi karena memang pertandingannya dimulai dari 18 sampai 24 Mei 2026, teman Pro 2 ya. Gimana kemudian olahraga ini bakal berkembang, apakah juga akan terus dia bertahan konsisten, kemudian juga jadi semakin banyak orang yang menekuni, bukan cuma sekedar suka tapi juga jadi atletnya gitu kan ya. Kayaknya kompetisi-kompetisi kayak begini memang banyak banget yang nungguin sih, apalagi buat yang memang lagi suka-sukanya ya. But anyway, menemani apapun yang sedang kamu lakukan, bukan cuma olahraga doang, tapi juga mungkin ada yang lagi sibuk sama proposalnya, ada yang lagi sibuk nungguin menu makan malamnya dari tadi gak nongol-nongol. Aku temenin ya barengan sama Adis. Yang masih pengen ikutan gabung boleh banget langsung WhatsApp aja ke 08 11 251 1025. Aku masih nungguin lagu yang kamu pilih buat dijamu jam lagu kamu ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
3: Teman terbaik kamu.

barengan sama Adis juga teman Pro 2. Hai halo buat yang baru tuning di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Baru punya waktu luang dan kayaknya baru bisa mikirin abis ini mau ngapain lagi ya, karena tadi hektik banget. Orangnya satu, kerjaannya banyak. Wow, kamu luar biasa. Peluk diri kamu erat-erat. Luar biasa bisa melewati satu hari ini teman Pro 2 yang begitu banyak hal-hal yang sepertinya cukup menantang buat kamu gitu ya. Waktunya buat istirahat dulu kali. Atau waktunya untuk healing ya kan teman Pro 2. Kalau emang kamu kebetulan udah lama gak traveling, sebenarnya sih yang bulan Mei ini ideal banget karena banyak tanggal libur ya. Tapi kalau emang kejar bulan ini, mungkin bisa kamu manifesting dulu aja supaya bisa nanti kekejarnya di bulan-bulan berikutnya. Atau misalnya pas lagi libur sekolah, libur kuliah gitu kan ya, cuti yang lumayan panjang teman Pro 2. Dan sebenarnya bukan cuma mau jalan-jalan di Indonesia aja, tapi kamu juga pengen lihat dunia nih ceritanya. Mau perpanjang paspor atau baru mau bikin. Pas banget kalau selama ini kendalanya adalah di waktu, karena kamu gak punya banyak waktu. Pas mau bikin, kayaknya jamnya gak cocok nih gitu. Ternyata didengerin ya sama kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta teman Pro 2, yang menghadirkan layanan pas senja alias paspor sore menjelang senja. Ini udah mulai beroperasi dari Selasa kemarin 19 Mei. Dan buat kamu-kamu yang memang mau apply paspor di jam-jam jam 4 nih sampai jam 6 petang teman Pro 2, layanan pas senja ini tuh ada setiap Selasa sama hari Kamis ya. Kuotanya 25 pemohon doang. Jadinya kamu daftar dulu aja lewat aplikasi M-Paspor gitu. Bisa buat paspor baru, bisa buat penggantian paspor yang emang sudah habis masa berlakunya ya. Sama sih sebenarnya kayak persyaratan lainnya juga. Kalau misalnya kamu apply paspor masih enggak ada yang berubah, bawa dokumen asli, fotokopi sesuai ketentuan termasuk IKTP, kartu keluarga, dokumen-dokumen pendukung lain teman Pro 2 tergantung jenis permohonan paspornya ya gitu. Jadinya buat kamu-kamu yang selama ini mungkin gak cocok sama jadwal layanan operasional dari kantor imigrasinya, sekarang bisa memilih di jam 16 sampai 18 gitu di pas senja ya, hari Kamis sama hari Selasa, jangan sampai kelewat tuh.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Teman Prodo, tinggi banget buat kamu yang udah gabung di Jamu Jema Lagu Kamu. Aku mau nyapa dulu, halo apa kabar buat teman kita Cika yang pengen dengerin lagunya. Nadi Basalamah penjaga hati, terus juga yang udah pilih lagu punyanya Olivia Dean, So Easy. Tadi ada teman kita, apa kabar buat Ika Diwates. Selamat sore menjelang malam, petang ya. Dari teman kita juga, halo apa kabar Fajar di Jalan Magelang. Kamu pengen dengerin lagunya Medicine Bee dan Bittersweet. Yang juga pengen denger lagunya Bittersweet, tadi ada teman kita Alfi sama satu lagi yang sama-sama pilih Nadif Basalamah penjaga hati, ada Wahyu. Baiklah, dari 5 lagu yang aku tawarin, Aziz Hedra yang sama Displeasure, Sakit Iku lagunya Brian Prasjadi, juga Nadia Diva Salamah penjaga hati sama Olivia Dean dan Medicine Beer. Berarti yang kepilih ada 3 lagu tadi, Nadia Salamah, Olivia Dean sama Medicine Beer dan Bittersweet ya. Langsung aja kita puterin. Ini dia lagu pilihan kamu di Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Aku udah keputerin nih buat kamu, Beer Sweetnya Medicine Beer, So Easy punya Livia Dean, sama Nadi Basalama penjaga hati ya. Semoga sih kamu yang tadi udah pilih lagunya masih sempet dengerin ya. Soalnya kadang-kadang orang tuh pilih lagu udah gitu dia gak tau kemana gitu ya. Nanti WhatsApp lagi, "Dis, lagu diputerin belum tadi ya?" Udah. Makanya tuh kalau misalnya kamu mau lebih mobile teman Pro 2, biar denger radionya lebih enak ya kan, bisa langsung streaming aja di rri.co.id. Itu kalau misalnya kamu di depan laptop tuh, atau bawa tablet gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya sebenarnya kamu lebih, tadi itu lebih mobile kemana-mana, ya berarti lebih cocok kamu tuh install aja, download RRI Digital teman Pro 2 di handphone kamu. Bisa denger Pro 2 kapan aja, di mana aja, selama kamu terkoneksi dengan internet ya, kuota kamu aman, denger Pro 2 tuh ih enak banget. Tinggal tap aja udah deh gitu, mengudara ya kan. Well anyway, aku Adis masih temenin kamu semuanya di jaga malam nanti, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Jangan lupa juga nanti kita bakal tergabung bersama Pro 2 Jakarta ya untuk music live chat, tapi nanti di jam 7 malam ya.

Persembahan Pro 2 dari RRI.co.id. Upacara adat Gerebek Basel akan digelar pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, digelar dengan sederhana. Prosesi yang tahun ini dipusatkan di lingkungan internal Keraton Yogyakarta disebut sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah situasi penghematan yang juga dilakukan pemerintah. Menurut Sri Sultan Hamengkubuwono X, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi saat ini, sejalan dengan langkah penghematan yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. Keraton Yogyakarta, kata Sultan, juga perlu bersikap bijak dalam mengelola pembiayaan pelaksanaan tradisi budaya. Sri Sultan mengungkapkan selama ini komponen pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan grebek berada pada proses mobilisasi logistik dan kirap luar ruangan yang melibatkan banyak personel. Penyesuaian pada bagian tersebut dinilai menjadi pilihan paling realistis dalam situasi sekarang. Kendati demikian, Sri Sultan memastikan format sederhana pada grebek besar tahun ini bukan keputusan permanen. Keraton Yogyakarta masih akan mempertimbangkan kondisi ekonomi ke depan sebelum menentukan format pelaksanaan untuk upacara-upacara berikutnya.

Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho di Auditorium Mutiara Joko Sutono STIK Polri Jakarta hari ini. Di Residen Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo menjelaskan, digitalisasi SIM bagian transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sistem digital tersebut terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Aplikasi terkoneksi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Korlantas Polri menegaskan implementasi penuh SIM digital masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional. Karena itu masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa transisi.

0: Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA dalam laporan akhirnya menyatakan layanan kesehatan di Gaza masih menghadapi tekanan sangat besar. OCHA menegaskan perlunya segera mengizinkan masuk pasukan penting guna mencegah kerusakan total pada peralatan medis vital. Akibat 22 serangan terhadap fasilitas dan layanan kesehatan di Gaza, rumah sakit, klinik, serta layanan ambulans menghadapi gangguan operasional yang semakin berat. Selain krisis layanan medis, OCHA juga menyoroti memburuknya akses terhadap air bersih di Gaza. Parameter kemanusiaan melaporkan bahwa sebagian besar warga kini mengalami kesulitan memperoleh pasokan air yang aman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2 masih barengan sama Adis pastinya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Jangan lupa setelah ini teman Pro 2 bisa kembali menyimak Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

langsung bisa aja drop pertanyaan kamu atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahendo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita perluat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Tahu Mas Dave nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: udah takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedihnya gerak lah ya,
1: olahraga sih, olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia, karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan ini. Ya, benar. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh
1: sebenarnya? Agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya.
0: Iya,
1: kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: betul, betul,
1: semua
0: ribu
1: ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, betul. Ya. Juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke 14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Gak ada abangku ya?
1: Gak ada.
0: Gak ada abangku.
1: Gak ada.
0: Ya? Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: Dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama gak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah gak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak
0: main lagu. Biar orang tuh kayak mikir, "Loh, ini Mahen."
1: Iya.
0: Gitu.
1: Gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, bener-bener.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagi nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke kamu di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang ke-14 berjudul Menyapa.
1: Lah, harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Oke. Okay.

0: you name it, ada Ibdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh, okay, gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan. Gitu.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepat banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Duvern atau main sama teman yang kayak benar-benar menyenangkan gitu aja.
1: Oh, okay.
0: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup mudah.
1: Jam, ya. Gitu. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta, tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayak gue belum siap.
1: Oke.
0: Yakin nih? Gitu yang kayak.
1: Benar. Menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah itu dia, itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itulah. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya, yeah, bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok
0: banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper.
0: Ah, gitu itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, harus punya pacar lu buat flexingin
0: nah, diri lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia. Ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Yeah. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah,
0: lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat produk mau dengar.
0: Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Enggak, okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia ya, Mas. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa okay dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di level gue bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya,
1: really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, teru. Alright, okay. Okay, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pro rilis.
0: Okay, kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kasih Tuhan ya. Udah saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa apa namanya? Meramu sih.
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Bahkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak, okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Okay,
1: terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Okay,
1: ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Jadi, tapi karena latihannya harus bareng terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu, jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan
0: aja ya, momen aja ya,
1: sebuah kesengaja yang ternyata gue seneng.
0: Ya
1: itu
0: alright. Jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih. Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener.
1: Satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ubah sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja. Tapi itu pun gak mau gue rubah. Maksudnya gak pengen
0: tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu. Jadi yaudah lu belajar untuk nerima itu. Karena gak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi lu udah pelajaran aja. Jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu, silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Nyala, apa itu?
1: Bentar. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu, pokoknya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Aku bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta.
1: Boleh.
0: Boleh. Sangat boleh gitu kan. Alright. Akhirnya kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih,
0: Bang. Eh, sedap. Apa itu?
1: Duduk.
0: Kira-kira selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin. Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu yang kayak, gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu. Tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana benar. Gokil apa? Okay. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My hand, bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya
0: gokil.
1: Di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, iya, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah, keren.
0: Gokil. Alien. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gara-gara next-nya.
1: Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, iya benar. Apa? Gimana?
1: Lupa. Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasa aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan contohnya dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Iya. Yeah, udah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah naik ulang. Gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan. Pil nih soundnya. Lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Apa-apa. Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lo.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Fiko Fake ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lo ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan.
0: Ya. Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada. Berarti lagi. dua. Gue yeah. jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memangnya tahun ini. Gas. Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Itu yeah. Tahun ini bisa tahun ini yuk, ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia
1: buat,
0: juga buat Mayhem.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang. Dari gue salah di awal tuh. Iya, iya, harusnya Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, iya, bener.
1: Dari Sabang bener. Sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan ke sini, ke sini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi nah. semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa. Beneran gak apa-apa.
0: Gak apa-apa ya
1: udah. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener.
1: Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mayhem tuh masih ada. Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: Tutup gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyalain itu gua.
1: Di Pedro Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah. Kan.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udahlah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much.
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye. Ketemu lagi
0: di depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pemprov 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali mendarat di Jogja setelah tadi kamu jalan-jalan ke Jakarta barengan sama Pro 2 Jak, ada Edit dan juga ada Mahen ya. Waktunya Dis, buat temen kamu lagi sampai nanti di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Apa yang lagi kamu pikirin atau kamu kerjain malam ini teman Pro 2? Kalau memang ternyata ini adalah waktu-waktu atau jam rawan memasuki jam overthinking, wah jangan dong. Aku temenin ya, biar kamu tuh gak sendirian, gak sepi. Dan tadi itu pikirannya gak melayang-layang kemana-mana ya. Tetap menapak di bumi teman Pro 2. Makan malamnya udah belum? Nah kalau misalnya kamu kayaknya lagi pengen ada yang diobrolin gitu ya, boleh banget nanti malam di 20.30 teman Pro 2 kita bakal ada obrolan community talks barengan sama Dr. Doni ya. Kita ngomongin seputaran kesehatan mata. Nah, kalau kamu punya keluhan seputaran itu, bolehlah nanti chat aja ke 0811-251-1025. Karena bukan cuma disiarin di 102.5 FM, tapi juga kita siaran live YouTube di akun YouTube officialnya RRI Yogyakarta, teman Pro 2, @RRI Jogja Official ya. Tonton obrolan kita di situ di YouTube-nya RRI Yogyakarta.

Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

2, udah ngantuk tapi kayaknya laptop kamu masih nyala banget tuh gitu ya. Dan ada banyak yang harus kamu selesaikan malam hari ini supaya besok pagi kamu tuh jauh lebih tenang. Karena semuanya harus kamu serahkan atau kamu presentasikan bagi-bagi gitu kan ya. Pilihannya sih gak lain gak bukan ya, begadangan. Gak semua orang juga kuat begadangan sebenarnya sih. Dan bukan opsi yang bagus juga ya gak. Tapi ya kalau emang terpaksa mau gimana lagi teman pro 2 ya. Well anyway, salah satu yang biasa atau mungkin sering dilakukan oleh banyak orang, ya doping kafein ya gak sih. Yang suka kopi sih aman biasanya, buat yang gak doyan nah bingung deh. Tapi matcha tuh pilihan bagus juga teman pro 2, karena dia tuh juga punya semacam kafein spike ya kan, dan dia lebih tahan lama dibandingin kopi sebenarnya. Kalau kopi kan langsung dare gitu ya efeknya, tapi kalau matcha tuh pelan, tapi tadi itu dia lebih steady aja gitu, long lasting, bisa bikin melek jauh lebih lama bahkan dibandingin kopi gitu. Kalau kamu emang nggak suka kopi ya, atau nggak toleran sama kafein kopi yang cukup ngegedor di awal gitu, atau nggak kuat sama keasaman kopinya. Nah kalau kayak gini berarti kalau temen aku tuh nyaranin aku tuh katanya cobain this, kalau misalnya kamu nggak terlalu kuat sama asam dari rasa kopinya, cobain kopi cold brew aja gitu. Soalnya kan dia tuh kayak direndam di air dingin berjam-jam ya teman pro 2 ya, cita rasanya lebih lembut katanya sih gitu. Aku belum pernah cobain soalnya. Dan poin plusnya adalah sebenarnya lebih rendah asam dibandingin kopi studio yang konvensional. Ya kayaknya sih ada beberapa tempat harusnya banyak coffee shop yang udah proper sih harusnya punya ya opsi cold brew ini teman pro 2 ya gak sih? Aku belum sempet nyobain, tapi kayaknya besok mungkin kalau ada kesempatan dan ada hal yang memungkinkan untuk kemudian mengharuskan aku begadang, boleh kali ya sekali-sekali doang tapinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo,
3: dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari ini di Community Talks, Adis menyapa kamu sambil mungkin juga ada yang lagi istirahat, baru sampai. Kalau malam hari itu memang kegiatan yang tadi kamu jalanin baru kerasa capeknya ya. Udah mulai pegel-pegel, udah mulai matanya pedes, perih gitu ya, berair, terus agak bengkak-bengkak. Kenapa abis nangis? Wah, tapi kalau misalnya kalau habis nangis sih biasanya bisa selesai dalam waktu ya gak terlalu lama lah ya. Karena bengkaknya mungkin karena kelamaan atau terlalu sering nangis. Tapi kalau misalnya bengkaknya karena penyebab yang lain, teman Pro 2, nah ini yang bisa bahaya ya kan. Hari ini kita bakal bahas seputaran mata bengkak nih teman Pro 2. Jadi buat yang pengen ikutan gabung, nanti boleh banget langsung aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga chat aja ke komen teman Pro 2 ke official YouTube-nya RRI Yogyakarta di @RRIJogjaOfficial ya. Saraf mata bengkak yang bakal kita bahas hari ini barengan sama Dr. Doni. Selamat malam Dr. Doni, apa kabar?
4: Alhamdulillah.
3: Gimana kabarnya dokter? Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Baik, Dr. Doni ini ngomongin soal mata tuh kan salah satu indra kita yang memang sangat sensitif ya, apalagi kalau misalnya di musim sekarang nih gitu, banyak kena debu mungkin di jalan atau faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab gangguan saraf mata. Nah ini sebenarnya yang disebut sebagai saraf mata bengkak itu yang seperti apa sih?
4: Ya, jadi Mbak Adis, kalau saraf mata bengkak itu nggak kelihatan ya soalnya.
3: Oh ya?
4: Jadi kalau kelopak mata bengkak, matanya sembab habis nangis, itu yang kelihatan ya. Tapi kalau saraf mata yang bengkak itu nggak kelihatan dari luar. Karena ya? Itu kan di belakang sana.
3: Berarti secara fisik tidak terlihat begitu ya?
4: Betul, secara fisik tidak terlihat, tapi ada gejalanya. Pandangan kabur, ada bagian-bagian yang hilang. Kalau kita lihat sesuatu, mungkin kalau tekanan di otak itu meningkat, itu kita jadi pusing. Nah itu, jadi ada gejala-gejala yang membuat kita harus periksa saraf matanya. Kalau di dokter mata, kita diperiksa saraf matanya, baru kelihatan bengkaknya. Nah gitu.
3: Baik. Jadi selain tadi bahwa memang gejala-gejala yang dirasakan secara fisiknya tuh tidak terlihat, tapi sakit ya dok ya? Atau tidak nyaman begitu biasanya?
4: Iya, kalau sakit enggak. Cuman mungkin kalau saraf bengkaknya ada dua ya. Ada babil edema. Babil edema itu sarafnya bengkak karena tekanan di otak, cairan di otak itu tinggi. Karena cairan di otak ini tekanannya tinggi, dia mendesak saraf mata jadinya bengkak. Kalau diperiksa di dalam sana itu dengan alat untuk melihat di belakang, itu kelihatan bengkaknya. Itu nggak sakit kalau yang itu. Nah, karena apa? Karena mungkin malah pusing gejalanya. Karena tekanan di otaknya tinggi. Nah, yang kedua itu bisa karena optik neuritis. Itu karena peradangan di saraf matanya. Nah, karena meradang. Nah, ini sensasinya nggak nyaman. Ini yang terjadi. Kalau ngelirik-ngelirik gini, nah, matanya bergerak, saraf matanya mungkin ketarik-tarik ya. Nah, dia jadi pegel-pegel nggak enak gitu. Nah, itu yang sering terjadi gejalanya itu. Kalau yang karena bengkaknya karena peradangan.
3: Baik. Berarti kalau misalnya ada tadi keluhan-keluhan, kok ada pandangan yang kabur, atau mungkin keseringan pusing, padahal sebenarnya belum tanggal tua juga gitu kok pusing ya. Mungkin saraf matanya bengkak ya dok ya. Tapi kalau kayak gitu memang penyebabnya biasanya memang tadi itu ya, yang disebutkan Dr. Doni bahwa ada tekanan seperti itu, atau ada nggak kemungkinan penyebab-penyebab seperti genetik, faktor genetik misalnya, ataupun juga kena virus misalnya gitu dok?
4: Iya, bisa. Di zaman sekarang ini salah satu yang mencolok itu adalah penyakit-penyakit autoimun. Nah, jadi kan banyak orang yang zaman sekarang mungkin imunitasnya tidak stabil. Nah, biasanya pada orang-orang usia muda, ya, dia kena lupus juga kadang-kadang. Kemudian kalau kita lihat dia itu ada keluhan-keluhan di badannya karena dia memang merasakan ada gangguan autoimun. Nah, kemudian mulai ini semakin lama kok mata saya ikut kabur ya gitu, mata saya jadi nggak enak. Ketika kita periksa ternyata memang ada efek dari penyakit autoimunnya juga menjalar ke saraf mata yang menjadi sensitif, menjadi meradang juga, menjadi bengkak. Nah, itu juga bisa terjadi karena sebab itu, gitu.
3: Oke, baik. Jadi ada berbagai penyebab begitu ya, si saraf
4: Betul.
3: mata bengkak ini begitu kan ya. Tapi kalau tadi kan dokter ini bilang bahwa kalau mata bengkak karena keseringan nangis nih gitu bisa sembuh dengan sendirinya, dalam artian nanti juga dia akan membaik begitu kan ya. Tapi kalau misalnya saraf mata bengkak nih dok, kita diemin aja itu ada efeknya nggak?
4: Ya, saraf mata yang bengkak seperti ini, karena di dalam ya, dan dia kecil, serabut-serabutnya juga halus, dan dia juga selubungnya itu juga dia ketat gitu. Jadi sebenarnya kalau ada saraf bengkak, ini sebaiknya segera diobati, nah, segera diatasi sebabnya apa. Jadi kalau tekanan di otak tadi meningkat, ya kita harus kasih obat untuk menurunkan itu sehingga bengkaknya segera kempes. Kalau dia peradangan, berarti kita berikan obat anti radang biar radangnya cepat kempes gitu. Nah, kenapa kok harus segera diobati? Karena kalau peradangan bengkak di saraf mata ini dibiarkan lama, itu memang bisa sembuh sendiri. Nah, bisa mereda. Nah, tapi ada tapinya ini. Karena dia bengkak lama, dia menekan saraf-saraf mata yang di situ. Nah, sehingga nanti ada banyak serabut saraf mata yang putus.
3: Wah, ya.
4: Nah, ini yang tidak bagus. Kok jadi putus ini serabut sarafnya? Jadi kalau kita lihat ya, kabel listrik itu kan juga ada serabut-serabut tembaga kan di dalamnya itu. Nah, kalau itu putus kan jadi listriknya nggak bisa ngalir dengan baik. Nah, itu. Nah, di mata juga seperti itu. Ketika serabut-serabut tadi kena autoimun berkali-kali kambuh, kambuh, kambuh, gitu lama-lama serabutnya makin banyak yang putus. Nah, sehingga memang kualitas penglihatan jadi menurun. Nah, bisa jadi kebutaan juga bisa kalau habis serabutnya. Gitu.
3: Sampai separah itu ya dok ya berarti ya.
4: Ya, betul.
3: Ya, ini biasanya faktor risiko yang terkena saraf mata bengkak ini bisa di apa namanya dialami oleh siapa saja, atau memang ada faktor risiko tertentu, misalnya kayak lebih banyak ke perempuan kah, atau laki-laki kah, atau anak muda yang tua?
4: Ya, faktor risiko sih kalau laki-laki dan perempuan relatif sama ya. Memang ada kecenderungan mungkin perempuan lebih banyak, laki-laki lebih banyak pada penyakit-penyakit tertentu. Tapi yang harus kita sadari di zaman sekarang ini yang membuat saraf bengkak itu misalnya kayak tadi ya, penyakit autoimun. Nah, optik neuritis peradangan itu pada orang-orang yang dia memang ada penyakit imunitas. Nah, ini harus waspada.
3: Baik.
4: Itu juga bisa ada faktor genetis juga. Jadi pada orang-orang yang orang tuanya itu punya alergi, punya imun yang tidak stabil, anaknya juga bisa kena. Seperti itu.
3: Berarti
4: Nah,
3: tidak
4: itu yang kita
3: memandang
4: waspadai.
3: Apa namanya usia ya, dok ya. Berarti anak muda
4: Ya.
3: pun juga bisa kena gitu.
4: Kalau itu pada orang muda malah ya. Ya,
3: Baik.
4: kemudian saraf bengkak yang dia karena kondisi sistemik, jadi misalnya dia ada penyakit diabetes, ada hipertensi dan sebagainya sehingga aliran darah ke saraf mata juga tidak bagus. Itu kalau kita lihat juga bengkak saraf matanya, iskemik ya, karena iskemik ya, karena kekurangan nutrisi yang ke situ. Nah, ini berarti kita harus waspada kalau pada orang-orang yang diabetes, kolesterol, hipertensi, itu juga bisa ngefek ke saraf matanya. Ini kalau diperiksa gara-gara aliran yang tidak lancar tadi jadi kabur juga batasnya, jadi bengkak dia di dalam itu.
3: Baik.
4: Nah, yang tadi yang gara-gara tumor otak misalnya, kemudian gara-gara hidrosefalus ya, cairan di sini ketumpuk, itu juga bisa tadi membuat tekanan intrakranial di otak itu meningkat sehingga menekan saraf mata. Nah, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau yang ini malah karena itu bisa disolusikan, minum obat dan sebagainya. Nah, itu mestinya harus segera disolusikan. Karena apa? Karena dibiarkan lama juga nanti memutus saraf mata juga. Nah, jadi beberapa kondisi tadi kita atasi sebabnya, moga-moga saraf matanya aman.
3: Baik, baik. Jadi ini penting karena penglihatan tuh salah satu modal kita juga untuk bisa beraktivitas dengan baik begitu ya, Dokter Doni ya. Teman Pro 2, silakan untuk yang mau ikutan gabung boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025. Kita masih live YouTube juga @rdjujaofficial. Kalau kamu mau main ke sana atau mungkin mau komen silakan aja ya. Kita masih bahas mengenai saraf mata bengkak bersama Dokter Doni. Kita break sebentar ya, Dok ya. Oke, nanti kita balik lagi pastinya di Community Talks hari ini, teman Pro 2 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.
7: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Masih di Komunitalk teman Pro 2 Adis yang masih menemani kamu bersama Dr. Doni. Dok masih bersama kami ya dok ya?
8: Ya, aman.
1: Ya, aman, baik. Kamu juga bisa menyimak via YouTube officialnya RD Yogyakarta, RD Jogja Official, teman Pro 2. Saraf mata bengkak, ini memang tadi Dr. Doni sudah bilang bahwa tidak terlihat secara fisik, tapi mungkin dari gejala-gejala yang pernah dirasakan bisa jadi mengarah ke sana. Jadi sebaiknya memang harus konsultasi ke dokter begitu untuk tahu bahwa itu memang saraf mata bengkak ya dok ya.
8: Ya.
1: Jangan self-diagnose, teman Pro 2. Jangan-jangan pusingnya bukan karena saraf mata kamu tertekan ya, bukan. Tapi kalau emang iya, harus segera ditangani ya dok ya. Nah ini ada teman kita yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Saya bacakan WhatsAppnya dok ya.
8: Ya, boleh.
1: Baik, dari teman kita yang ini Fajar di Jalan Magelang. Selamat malam dok. Ini menanyakan kalau seandainya memang mengalami tadi gejala-gejala yang disebutkan, termasuk sering pusing, tidak tahu penyebabnya apaan, apakah memang bisa langsung periksa ke dokter mata terutama begitu ya. Dan kemudian ketika memang sudah terdiagnosa bahwa memang ini saraf mata bengkak, terapi-terapi yang dilakukan apa saja? Nah ini dari teman kita Fajar di Jalan Magelang, silakan dok.
8: Ya, sebenarnya kalau kepala pusing itu memang bisa sebabnya banyak hal.
1: Yeah.
8: Bisa karena gangguan pada mata, mata minus, mata silinder, itu juga bisa.
1: Mm-hmm.
8: Kemudian pandangan dobel, pandangan kabur, itu juga bisa membuat pusing. Nah, kemudian sebab lain juga bisa, karena tadi kondisi di otak atau mungkin ada saraf, ada tegang, ada hipertensi, dan sebagainya, itu juga bisa pusing. Jadi kalau masalah pusing menurut saya bisa dilacak satu-satu sebabnya apa. Kalau ke dokter mata nanti akan mencari sebab-sebab dari mata. Tapi kalau misalnya bukan dari mata, nanti dokter matanya juga bilang ini bukan dari mata, matanya aman. Nah itu juga bisa.
1: Yeah.
8: Nah kalau nanti memang ternyata benar ketemu sarafnya bengkak, nah memang sebaiknya diobati ya segera. Nah, itu obatnya memang harus sesuai dengan penyebabnya. Jadi kalau misalnya memang ada peradangan, nah biasanya dokternya akan memberikan obat-obat steroid untuk menurunkan peradangannya dengan cepat gitu. Kenapa? Biar saraf matanya awet tadi.
1: Mm-hmm.
8: Kalau sebabnya karena tadi ya diabetes, hipertensi yang berat, itu juga sebaiknya berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk mengobati itu. Nah, gitu. Jadi semuanya tergantung sebabnya.
1: Oke, baik, dilacak dahulu ya begitu penyebabnya ya Fajar ya.
8: Gitu,
1: belum tentu juga karena saraf matanya bengkak, tapi kalau memang ternyata iya, lebih cepat lebih baik begitu ya. Berarti yang dilakukan ketika seandainya memang mengarah ke sana, Dok, apa sih pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter mata biasanya? Ada beberapa tahapan?
8: Untuk pemeriksaannya, ya ada beberapa tahapannya. Jadi pertama biasanya dicek ketajaman penglihatan dulu, ya, membaca huruf dulu. A, B, C, D, ya gitu-gitu.
1: Yeah.
8: Nah, kan dicek itu kalau sudah jelas atau tidak jelas, biasanya juga dikoreksi kacamata sekalian. Kalau ternyata memang cuma karena kacamata, ya kaburnya karena itu. Tapi kalau tidak, berarti kan sebab lain. Ini kita lacak lagi.
1: Baik.
8: Nah, khusus untuk memeriksa saraf mata itu memang harus diperiksa bagian belakang sana. Sehingga ada alat khusus untuk funduskopi namanya, itu memeriksa retina, memeriksa saraf mata di belakang. Itu kalau kelihatan di situ kalau nanti ada yang bengkak gitu. Nah, jadi kalau dokter mata itu memeriksa sampai ke belakang, ya pakai lensa untuk sampai ke belakang, itu berarti memang benar dia memeriksa saraf matanya. Karena kalau cuma di center aja nggak kelihatan di belakang sana, gitu.
1: Okay. Wow, rumit
8: ya.
1: Juga ya dok ternyata. Baik, ketika saraf mata ini juga memang mengalami gangguan, berarti tadi tahapan-tahapan dilakukan kemungkinan tidak dok ada kayak apa namanya semacam tindakan MRI misalnya begitu, karena kan berhubungan dengan saraf mata dan kepala begitu ya, atau gimana?
8: Betul. Nah, nanti di dokter mata biasanya sebelum merujuk ke MRI itu dipastikan dulu memang ada keterlibatan saraf otak. Jadi kalau saya kan dokter mata, sub saya kan spesialis neurooftalmologi, jadi saraf mata. Jadi memang kalau saya, kita periksa dulu nanti ketajaman penglihatan, nanti dicek buta warna, sensasi warna ada nggak terganggu, nah, kontras. Jadi dia membedakan yang garis-garis tegas, yang lembut, bisa nggak, normal nggak. Kemudian dicek lapang pandang, ada nggak lapang pandang yang hilang. Nah, kalau itu nanti ketemu, ada tanda-tanda yang mengarah ke otak, baru kita minta MRI.
1: Oke.
8: Jadi misalnya, kok curiga ya, ini kalau dari kelainan seperti ini, kemungkinan ada tumor di otak. Nah, kita MRI. Oh, kelainannya begini, ini kayaknya stroke deh ini. Tapi stroke-nya ringan, sehingga enggak ada keluhan fisik, tapi matanya sudah keganggu. Nah, itu kita minta untuk MRI gitu. Jadi, karena MRI ini alatnya terbatas dan mahal, kalau tidak mengarah ke situ, sebaiknya tidak usah sembarangan MRI, karena nanti biayanya besar.
1: Baik,
8: gitu.
1: Jadi memang atas arahan dari dokter biasanya begitu ya, saran dari dokter baru dilakukan, kalau tidak ya tidak begitu ya. Ini satu lagi teman kita yang sudah bergabung lagi di 0811-251-1025, Lia di Jogja yang ini menanyakan, ya ini sebenarnya terkait dengan mata, mungkin tidak terlalu ke saraf ya dok ya. Nah ini sering mengalami gangguan mata, kadang sering kelilipan dan sebagainya begitu ya. Dan kadang suka perih juga dok, kadang suka merasa ada yang mengganjal di mata begitu ya. Nah itu dia kadang-kadang cara paling singkatnya yang praktis dilakukan adalah katanya beli obat tetes mata aja dok gitu. Tapi biasanya merek tertentu, saya nggak boleh nyebutin merek gitu, oke. Jadi saya nyebutin huruf depannya C, huruf depannya C lah pokoknya gitu ya. Jadi belilah yang merek itu gitu. Cuma dia takutnya ada efek sampingnya nggak ya kalau misalnya dia keterusan memakai itu setiap saat tanpa resep dokter katanya. Ini dari Lia di Jogja.
8: Terima kasih. Jadi memang gangguan paling sering, kalau mata tidak nyaman, sering banyak di depan laptop, main HP, kemudian kerjanya itu harus serius menghitung angka-angka dan sebagainya, kan itu kadang-kadang orang itu matanya lelah dan lupa berkedip. Ya, refleks berkedipnya kurang. Nah, ini membuat matanya kering. Sopir Grab, driver-driver yang di AC lama, itu juga matanya kering. Nah, ini baiknya menggunakan tetes mata yang fungsinya adalah menambah air mata. Jadi kita bisa minta apotek, saya mau tetes mata yang netral, yang hanya membasahi mata saja, tanpa kandungan obat. Nah gitu.
1: Oke.
8: Ya, karena kalau itu mengandung antibiotik, apalagi mengandung anti radang yang steroid, itu nanti efek sampingnya banyak. Antibiotiknya bisa resisten, nanti pas sakit malah jadi sudah nggak ngefek. Kalau yang steroid nanti bisa jadi glaukoma steroid induced, jadi tekanan bola matanya tinggi gara-gara steroidnya tadi. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, karena di lapangan itu banyak apotek yang memang menjual obat mata mengandung itu karena cepat sembuh, gitu aja mikirnya, padahal efek sampingnya banyak gitu. Padahal ini sakitnya cuma karena mata kering, sebaiknya menggunakan tadi yang menambah air mata, itu tipsnya.
1: Biar aman matanya ya gitu. Iya, Lia di Jogja. Kayaknya saya cukup tahu obatnya apaan, saya juga pernah pakai soalnya dok. Huruf depannya C katanya.
8: Coba nanti dicek kandungannya. Kalau kandungannya mengandung antibiotik dan steroid, itu berbahaya sebenarnya.
1: Baik, memang ada aturan pakai dan sebaiknya atas resep dokter ya dok ya. Baik, begitu ya Lia tadi di Jogja. Dok, ini memang sepertinya obrolan kita nih bisa panjang lebar, tapi sayangnya waktunya sangat singkat begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyikapi permasalahan saraf mata bengkak ini seandainya kemungkinan kita mengalami atau mungkin merasakan gejala-gejalanya? Apa yang harus sebaiknya segera kita lakukan?
8: Nah, saran saya untuk tema ini ya, jadi gangguan pada mata tidak harus secara anatomis terlihatan keganggu. Ya, gitu. Jadi matanya normal-normal saja itu tetap kalau kita merasakan ada gangguan penglihatan, nah tutup satu-satu gini, ternyata ada yang kabur atau ada yang hilang, ada yang pandangan yang nggak terlihat, separuh hilang dan sebagainya, itu berarti itu ada gangguan saraf mata. Walaupun kondisi fisik mata, anatomis matanya sehat gitu. Nah, ini kita harus waspada dan segera periksa ke dokter. Karena kalau hal-hal yang terkait dengan saraf mata, kalau nanti dibiarkan nanti kebutaannya bisa permanen. Itu yang kita tidak inginkan.
1: Berbahaya, Dok ya. Baik, iya, terlihat baik-baik saja, bahkan tidak pakai kacamata mungkin begitu ya, dan sepertinya jernih-jernih aja gitu teman-teman berdua, tapi ternyata sudah ada gangguan. Nah, ini yang kemudian diantisipasi begitu ya, Dok ya. Baik, untuk teman berdua yang tadi sudah bergabung di WhatsApp kita, terima kasih banyak Dokter Duni sudah menyempatkan waktunya untuk menyapa teman berdua di Community Talks hari ini ya. Sehat terus, Dok, sukses selalu
8: ya, selamat istirahat,
1: selamat malam, Dok.
8: Istirahat.
1: Baik, itu dia teman produk obrolan kita bersama Dr. Doni terkait dengan saraf mata bengkak ya. Simak obrolan lainnya pastinya di Community Talk setiap 20.30 malam hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

Kedua, kalau kamu kayaknya panik banget karena udah janjian mau jalan gitu ya, mau cari kopi mungkin, atau sekedar memang mau ngemil-ngemil jelang tengah malam. Wih, jam segini masih udah ngemil-ngemil. Wah, kalau aku sih biasanya udah stop ya. Tapi emang ada beberapa orang yang semakin malam semakin lapar, teman Pro 2 ya. Well anyway, ya udah, selamat mencari-cari menu makanan yang gak terlalu berat, tapi juga tetap bisa bikin kamu tuh ngerasa jadi lebih nikmat aja gitu ya, melewatkan malam hari di mana orang lain istirahat, udah tidur dengan nyenyak, sementara kamu masih terus melek, teman Pro 2. Karena nggak semua orang punya privilege untuk tidur lebih cepat ya. Ada juga memang orang-orang yang kerjanya tuh shiftnya malam gitu, kayak aku nih nanti baru bisa istirahat mungkin pagi. Semangat guys. Anyway, kalau jam segini boleh lah ya. Kalau tadi di jam 6 ada jamu, jam lagu kamu. Nah ini aku mau head-to-headkan 3 lagu, teman Pro 2. Kamu boleh pilih 2 diantaranya deh. Kamu pengen denger lagu yang mana ya? Aku udah siapin lagunya, ada Gia Indrawari yang 1000 kali, terus juga Wijaya 80 featuring Sapriyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, teman Pro 2. Sementara untuk lagu mancanya, nah ini dia nih, agak sulit pilihannya ya. Tapi bolehlah kalau kita tandingin sama Risk It All-nya punya Bruno Mars. Nah jadi mau yang mana kamu dengerin? Gia Indrawari 1000 kali, Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80 featuring Sapriyadi, atau Bruno Mars yang Risk It All, teman Pro 2. Semuanya bisa kamu dengerin pastinya. Tapi gak tiga-tiganya ya, cuma 2 yang bakal aku puterin nanti. Tugas kamu adalah WhatsApp aja ke 0811 251 1025 ya.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mungkin vibe-nya sedikit beda dengan yang asli rilis tahun 2011 ya. Dari album Meraih Bintang awalnya, rilis tahun 2011, tadi aku bilang ya. Dan kalau waktu itu tuh memang yang namanya TV tuh punya banyak program tangga lagu ya, atau chart, salah satunya Dahsyat. Masih ada gak sih sekarang? Aku udah lama gak nonton TV soalnya. Atau mungkin udah mulai naik ke YouTube juga ya, biasanya sih gitu. Nah ini tuh lagu Cinta dan Benci, teman Pro 2, merajai posisi chart Dahsyat dari bulan Februari 2011 sampai Juni 2011. Berapa? Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan dia bertahan di chart itu dan ada di posisi yang ya posisi puncak dan posisi-posisi terhormat lah ya. Well anyway, walaupun sekarang udah gak dengar vokalis aslinya, tapi lagu ini memang jadi salah satu lagu yang selalu kayaknya kalau Geisha perform ditunggu-tunggu juga ya. Cinta dan Benci itu kontradiktif banget kan. Aku jadi inget sama statement teman aku, teman Pro 2 yang bilang, "Dis, kalau lagi cinta sama orang tuh jangan cinta-cinta banget gitu. Nanti kalau benci repot, atau kalau misalnya benci sama orang jangan terlalu benci berlebihan deh. Nanti lama-lama kamu cinta beneran loh." Karena kita gak pernah tahu ya gitu. Yang sewajarnya aja katanya sih gitu. Well anyway teman Pro 2, halo apa kabar buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Aku masih menawarin lagu nih buat kamu di head to head hari ini ya. Ada 3 lagu, kamu boleh pilih 2 diantaranya teman Pro 2, nanti bakal aku puter. Soalnya ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, terus juga 1000 Kalinya Gia Indrawari, sama Bruno Mars yang Risk It All. Kamu pengen denger yang mana nih?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

sesuatu yang kepaksa tuh memang gak enak ya teman pro 2 ya. Maksain gitu kan ya, apalagi dipaksain rindu lagi. Jangan paksa rindu Ivan Seventeen menemani waktu yang cukup bikin kamu tuh kadang-kadang pikirannya jadi kemana-mana, melayang-layang gitu ya. Padahal sebenarnya sih udah waktu buat istirahat. Selamat malam juga buat kamu yang udah ngechat di 0811-251-1025. Makasih ada Tri di Playen. Selamat malam Tri. Tri bilang katanya gak semua orang punya jam tidur yang tertib yang cukup ya, karena kan setiap orang jam kerjanya masing-masing. Bener banget, tos dulu dong kita. Kayak aku nih katanya, kayak Tri yang kadang jam tidurnya berantakan, yang lain tidur, aku lembur katanya gitu. Tapi giliran yang lain kerja, aku ya tidur, ya udah nikmatin aja sih, yang penting jaga kesehatan gitu kan ya Kak Adis. Iya dong. Kalau semua orang tidurnya sama jamnya, nanti ada beberapa mungkin kerjaan atau beberapa hal yang jadinya gak tertangani dengan baik ya. Bayangkan kalau misalnya UGD itu bukanya cuma di jam-jam normal, dalam artian 9 to 5 aja, kan repot ya kalau orang sakit malam-malam. Itu kenapa yang namanya jaga malam gitu kan. Semua orang punya porsinya sendiri-sendiri ya Tri ya. Pengen denger UJ80 aja deh featuring Sal Priadi sama Bruno Mars. Makasih, aku temenin deh sampai kelar siaran. Selamat lembur. Halo juga Aziza di Klaten. Malam Aziza. Kalau Aziza pilihannya beda nih sama Tri. Kalau Tri pengen denger lagunya Sal Priadi sama Bruno Mars, kalau Aziza pengen denger G. Indrawari sama Sal Priadi. Oke, yuk. Yang lain-lain masih boleh nyusul teman Pro 2. Soalnya nanti aku bakal putar di 945 ya. Pilihan lagunya Sal Priadi, UJ80 pilihan Sal Priadi yang Bulan Bintang Garis Menyilang, terus juga Seribu Kalinya Gaya Indrawari sama Bruno Mars Risk It All. Aku bakal putar 2 di antara 3 itu ya. Jadi masih ada waktu nih, masih aku tunggu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa kabar juga buat yang baru tune in teman Pro 2. Berarti lagi dengerin Adis nih sampai nanti jam 12 malam ya. Thank you banget buat tadi yang udah WhatsApp lagi. 08112511025 ada Agus, terus juga ada Tamtam. Hai Tamtam. Selamat malam buat teman kita. Halo apa kabar buat Yani yang pengen denger lagunya Sal Priyadi sama tadi Gia Indrawari yang seribu kali ya. Wah, berarti ini Bruno Mars-nya kalah suara. Yang pengen Bulan Bintang Garis Menyilang seribu kali itu ada 4 orang nih ya. Ada Tri, ada terus tadi Azizah. Tri tadi mintanya Bruno Mars ya. Ada Azizah, ada Yani, terus juga ada siapa lagi nih? Halo apa kabar? Tadi buat Caca juga. Berarti langsung aja kita pilihin puter punya Gia Indrawari sama Ujaya 80 ya. Ini yang kepilih di head to head malam hari ini teman Pro 2. Sambil mungkin kamu juga lagi di jalan, kalau masih lumayan panjang perjalanan hati-hati ya. Kadang-kadang kalau udah ngantuk tuh jadi suka gak konsen kan. Kalau bisa sih sebenarnya memang ada yang nemenin gitu kan ya. Kalau bawa kendaraan sendiri dalam kondisi ngantuk, wah bahaya banget tuh. Bukan cuma buat kamu juga, tapi buat orang lain yang ada di sekitar kamu, ya kan? Hati-hati teman Pro 2, safe drive aja ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

Aduh, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Semakin malam, udah jam 10 aja nih. Lewat 10 menit sih waktu Pro 2. Yang tadi udah ikutan gabung di Head to Head, thank you ya. Kalau jam segini tuh jam nanggung gak sih teman Pro 2 buat kamu yang lagi ngikutin misalnya nonton series nih gitu ya. Dan udah out semua tuh episode-nya, mungkin cuma 8 episode atau 12 episode gitu ya. Singkat-singkat aja. Mau ditunda penasaran, tapi kalau misalnya diterusin juga rada ngantuk gitu ya. Nanti biasanya sih ada beberapa adegan atau mungkin part yang terus kelewat aja gitu karena pas kamu lagi ngantuk-ngantuknya ya. Tapi ya tadi itu kalau misalnya kamu gak lanjut sekarang, penasarannya bukan main gitu kan. Tapi kalau aku sih pada akhirnya biasanya mengalah pada keadaan ya. Kalau udah ngantuk ya udahlah gitu, daripada dipaksain nanti malah iya nonton juga jadi gak benar-benar nyimak. Dan juga kita pun besok bangun tidurnya tuh gak seger ya, karena memang kurang waktu tidurnya. Well anyway, thank you sekali lagi buat kamu yang masih bertahan barengan sama aku di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Atau mungkin ada yang pengen diceritain deh, hari ini tuh kamu tuh lagi menghadapi apa teman Pro 2, atau berhasil menaklukkan sesuatu yang sebenarnya menurut kamu itu tantangan banget, dan hari ini tuh kamu sukses bisa menaklukkan itu gitu ya. Boleh di-share deh di 0811-251-1025. Pencapaian lo itu gitu, satu hal yang mungkin kamu gak nyangka bahwa kamu sendiri bisa melakukan itu begitu kan ya. Aku siap dengerin kok dan bacain chatnya kamu ya. Sekali lagi di 0811-251-1025 teman Pro 2 di cerita penutup hari ya.

berunggu nih ya kamu simak teman Pro 2. Kayaknya sih semakin mendekati tengah malam, kamu malah semakin gak bisa tidur ya. Ada gak sih jangan-jangan kamu tuh salah makan ya? Oh, aku tuh sempet waktu itu sakit teman Pro 2, terus dikasih suplemen gitu ya. Kayaknya vitamin B1 apa ya, atau vitamin B lah ya gitu. Terus dokternya bilang, ini minumnya pagi hari aja ya gitu, sehari sekali pagi hari aja. Terus kan karena aku orangnya suka yang lupaan, dan kayak ya udah deh, yang penting kan sehari sekali ya gitu. Kadang aku minum siang, atau mungkin ntar aku kalau sempet ya sore gitu, kalau pas bisanya malam atau ingetnya malam ya malam. Terus dokternya kayaknya bisa baca pikiran aku deh, atau mungkin ngelihat karakter ya. Jadi dia bilang, jangan coba-coba diminum malam hari ya, nanti kamu gak usah tidur, katanya gitu. Oh, baiklah.

Jadi beneran kalau minum itu harus pagi hari, karena memang ternyata bikin kita tuh lebih lebih energized, teman Pro 2, energinya tuh keluar gitu kan ya. Nah, jangan-jangan kamu juga makan sesuatu yang secara isi sebenarnya itu bikin kamu jadi lebih melek gitu di malam hari, ya kan? Bisa jadi minum kopinya terlalu sore, efeknya masih kerasa sampai sekarang gitu kan ya. Atau makan pisang mungkin gitu. Pisang itu kan kandungan potasiumnya memang bikin kita lebih berenergi ya, teman Pro 2 ya. Well anyway, kalau emang ternyata pilihan makanan kamu sih yang kebetulan kurang cocok sama aktivitas kamu, ya wajar kalau ternyata jam segini kamu masih on aja gitu. Masih nyalanya 100% nih, padahal kayaknya udah waktunya buat istirahat banget ya. Apalagi buat yang tadi siang sempat tidur siang mungkin. Harusnya sekarang bisa jadi lagi seger-segernya ya. Halo, apa kabar? Tadi buat Tri di Playen, prestasi hari hari ini tuh aku bisa tidur siang dengan nyenyak loh, Dis. Itu luar biasa nikmatnya. Iya sih, kadang-kadang kalau buat yang kerjaannya banyak, apalagi siang-siang ya, punya waktu tidur yang gak seberapa lama itu tuh kayaknya nikmatnya banget-banget kan gitu. Surga dunia deh, ya kan? Ya kalau gitu berarti jam segini masih nyala dong nih, masih melek ya. Yang tadi baru gabung, halo apa kabar? Ada teman kita Iksan di Kota Gede. Halo, aku Adis. Biasanya yang siaran malam Abi ya. Hari ini aku yang gantiin barengan sama Adis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian first, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

Halo, apa kabar? Tadi buat Lia di Jogja yang komen, pencapaian aku hari ini adalah bisa bangun pagi dan nyempetin jalan kaki walaupun cuma 30 menit aja. Wow, that's something ya gak sih teman pro 2, karena gak semua orang bisa ngelakuin hal itu dan konsisten pula gitu kan ya. Lia tadi pagi bisa melakukannya, katanya 30 menit jalan kaki. Wow, tantangan banget, apalagi buat yang tipikalnya mageran ya gitu kan. Kamu termasuk mageran gak sih, Lia? Kalau buat teman-teman pro 2 yang memang dibawa jalan sedikit aja udah kayak pengen pingsan gitu kan ya, 30 menit tuh lama kan. Halo, apa kabar? Tadi buat teman pro 2 yang juga komen dari yang ini. Sebentar. Fajar di Jalan Magelang. Katanya sih pencapaian hari ini adalah bisa bangun pagi. Ada apa sih dengan pagi hari teman pro 2? Mungkin pas kebetulan ini aku ketemunya sama teman-teman yang ngechat di pro 2 ini bukan morning person semua kali ya. Jadinya sebuah prestasi banget gitu bisa bangun pagi. Walaupun ini nikmatin aja selama masih bisa ngelakuin hal-hal yang menurut kamu cukup challenging, walaupun sebenarnya buat orang lain mungkin satu hal yang biasa, tapi buat kamu tuh kayak wow, itu tuh sebuah pencapaian gitu kan. Tiap orang kan punya apa istilahnya, punya standar yang berbeda-beda teman pro 2 ya. Jadi kalau buat kamu biasa, buat Fajar dan buat tadi teman kita ada Lia di Jogja, itu hal yang buat mereka tuh luar biasa. Diapresiasi dong harusnya.

kamu ke ya menit-menit terakhir lah aku temeninnya, soalnya abis ini aku mau pamitan dulu teman Prof 2 ya. Wow, sudah malam ternyata, ngantuk juga guys. Well, anyway, kalau emang ternyata jaga malam, jangan kalau malam-malam belum puas kamu nyimaknya, bisa dengerin lagi setiap hari pastinya mulai jam 7 malam teman Pro 2 sampai tepat tengah malam nanti ya. Tapi waktu aku untuk nemenin kamu cuma sampai sini aja. Thank you banget buat kebersamaan kamu semua hari ini. Yang masih pengen denger Pro 2, kalau misalnya kamu lebih sering mobile, jangan lupa untuk aku ingetin gak bosen-bosen, download deh RRT Digital teman Pro 2, install di handphone kamu. Jadinya kalau mau dengerin Pro 2 di mana aja kapan aja tuh langsung tap aja RRT Digital ya. Atau kalau emang ternyata kamu lebih sering depan laptop, depan PC gitu kan ya, bisa streaming di rri.co.id ya. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Adis pamitan. Bye bye.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Put, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu, cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway, happy weekend semuanya. Ada Niken lagi di Sabtu pagi hari ini teman Broadway, nemenin kamu di weekend tentunya di sepada selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 9 pagi teman Broadway, aku bakal nemenin kamu ya. Dan hari ini pastinya gak cuma ada sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam, jangan galau malam-malam pastinya buat temenin kamu istirahat ya. So, pokoknya Prada Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam, teman Prada. Sekarang kita awal dulu dengan non-stop music di Jazz Musiknya Prada Jogja ya. Nanti aku bakal break lagi temenin kamu di jam 6 pagi pastinya nih di Spada Selamat Pagi, teman Prada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, semoga tetap dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental untuk hari ini dan seterusnya. Oke, ngomongin tentang kesehatan mental, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat digegerkan dengan sebuah berita bahwa ada seorang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan tindakan bunuh diri. Yang tak berserang lama, ada berita lagi seorang mahasiswi yang juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Teman-teman, yang lebih menggegerkan lagi ternyata berdasarkan data di tahun-tahun 2022 ini, di selama masa COVID ini ternyata angka atau masalah depresi dan kesehatan mental bagi anak muda ini semakin meningkat. Yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin seorang muslim itu akan menghadapi masalah kesehatan mental? Karena banyak ya yang bilang, alah kamu mah kurang salatnya aja, kurang ngaji, kurang ibadah, kurang ini itu dan yang lainnya. Padahal teman-teman, seorang muslim itu sangat mungkin untuk mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan pada zaman dahulu, Maryam, ibunda dari Isa alaihi salam, juga mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Yang pada saat itu sudah kita ketahui bersama bahwa Isa ini dilahirkan tanpa seorang bapak, yang tentu menimbulkan begitu banyak fitnah, begitu banyak cemooh untuk Maryam, seorang ibu tunggal. Dan pada saat itu diceritakan dalam Quran surah Maryam ayat 23 yang artinya, kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Nah, dalam ayat ini ada kata bahwa sebaiknya aku mati, dimana kalau mungkin dalam psikologi ini disebut bahwa sudah ada pikiran untuk bunuh diri. Kemudian dilanjut lagi dalam Quran surah Maryam ayat 24, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kemudian ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Di ayat 26, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau, jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Teman-teman, ayat ini menggambarkan bahwa pada saat Maryam mengalami masalah, menghadapi musibah yang begitu besar, Allah mengirimkan Jibril untuk menenangkan hati Maryam, dan Allah juga meminta kepada Maryam ketika ada orang yang mencemoohnya, diam aja, gak usah ditanggapin gitu. Kenapa? Supaya masalahnya tidak semakin berlarut-larut dan sehingga Maryam ini tidak semakin bersedih hati. Nah, lalu teman-teman, timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita sebagai seorang pemuda-pemudi muslim, sebagai orang Islam, menghadapi hal-hal yang mungkin kita mengalami masalah gitu ya, mengalami masalah mental gitu, mengalami depresi atau sedih gitu. Nah, caranya bahwa Allah pernah memerintahkan kita bahwa untuk mencegah rasa-rasa depresi atau rasa-rasa yang mengganggu hati kita adalah dengan cara kita menjauhi yang namanya kesepian. Allah pernah memberikan nasihat, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang sujud, berkumpullah kamu dengan orang-orang yang soleh. Selain itu, Allah juga memerintahkan kita untuk selalu sabar, dekat dengan Allah. Bahkan ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan olahraga, dengan makan makanan yang sehat, dan kita selalu untuk bisa menghindari hal-hal yang kecanduan, misalnya nonton game, nonton film, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah memperpanjang sujud atau sholat kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah, entah itu masalah dalam kuliahnya, dalam skripsi, atau dalam keluarga, atau apapun itu, bahwa ada satu hal yang harus kita sadari, bahwa masalah itu pasti akan datang kepada kita sebagai seorang manusia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita terus berpikir positif, terus beribadah, karena yakin Allah pasti akan menolong kita, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk umat-umatnya yang selalu berusaha.
Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita mulai dari berita pertama Tomang Pro 2 dari rri.go.id. Sebanyak 9 WNI Relawan Kemanusiaan Global Sumut Flotil atau GSF dijadwalkan tiba di tanah air Minggu 24 Mei 2026 sore. Hal itu diungkapkan jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yon Mewengkang. Sesuai arahan Menteri Luar Negeri, akan terus dikawal proses kepulangan para WNI Relawan GSF hingga seluruhnya tiba kembali di tanah air dengan aman. Yon juga memastikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus memantau setiap perkembangan hingga para WNI relawan tiba di tanah air. Menurut Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan pemulangan 9 WNI relawan kemanusiaan GSF ke Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses, salah satunya adalah berkaitan dengan tes kesehatan.

memperoleh rumah subsidi. Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera Alfian Arif mengatakan, kuota pembiayaan bagi pekerja informal terus ditingkatkan setiap tahun. Saat ini perbankan diwajibkan menyalurkan minimal 15% kuota KPR kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal. Menurut Alfian, kebijakan tersebut diterapkan agar pekerja informal mendapatkan kesempatan setara untuk memperoleh rumah subsidi.

0: Tempo.co.id Tumapura 2 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 akhirnya menjelaskan secara langsung alasan dibalik kebijakan penyederhanaan upacara adat gerbek besar yang akan digelar pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang. Prosesi yang tahun ini dipusatkan di lingkungan internal Keraton Yogyakarta disebut sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah situasi penghematan yang juga dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sri Sultan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi saat ini sejalan dengan langkah penghematan yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. Keraton Yogyakarta, kata Sultan, juga perlu bersikap bijak dalam mengelola pembiayaan pelaksanaan tradisi budaya. Kendati demikian, Sri Sultan memastikan format sederhana pada gerbek besar tahun ini bukan keputusan permanen. Keraton Yogyakarta masih akan mempertimbangkan kondisi ekonomi ke depan sebelum menentukan format pelaksanaan untuk upacara-upacara berikutnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50.000 aja. 10.000-annya 4, 2.000-annya 5. Ada enggak?
3: Ntar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya enggak ada yang buluk lagi?
3: Enggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak enggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin enggak?
2: Enggak.
3: Balikin
2: enggak?

Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Pro2. Happy weekend semuanya. Niken ketemu lagi sama kamu nih di hari Sabtu pagi teman Pro2. Biasanya sama Aca, tapi hari ini sama Niken teman Pro2 ya. Ada Niken nyapa kamu di pagi hari ini teman Pro2, nemenin kamu di sepeda pastinya. Selamat pagi teman Pro2 sampai nanti jam 9 aja. So, buat kamu yang di pagi hari ini mau request lagu ke Niken, boleh banget teman Pro2. Tadi aku sudah puterin beberapa lagu yang di-request sama Bayu di Godean, yang katanya tadi pagi hari itu udah belanja sayur ke pasar teman Pro2. Jadi nemenin belanja sayur ke pasar nih aku ya. Jadi buat kamu juga yang mau dengerin lagu-lagu kesukaan kamu di pagi hari ini teman Pro2, Abid pastinya, boleh banget WhatsApp aja ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

kamu. Teman berdua, semoga kabar kamu hari ini bahagia terus pastinya, sehat-sehat terus juga sih teman berdua, supaya bisa beraktivitas dengan lancar hari ini teman berdua. Buat kamu yang mau beraktivitas hari ini, cuaca tuh lagi cerah-cerahnya teman berdua. Well, habis ini aku mau share 3 info olahraga nih teman berdua. Kira-kira ada informasi apa aja ya yang lagi anget-angetnya di pagi hari ini teman berdua. Jadi stay tune terus bareng sama Nikin di Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Alec Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan Hungaria setelah operasi bahu. Cedera terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya atau Pro 2. Kecelakaan terjadi saat Marquez mengejar Pedro Acosta dari jarak dekat saat lomba berlangsung. Dan Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan. Motor menabrak, Marquez jatuh ke gravel dan ban Acosta meledak. Setelah melalui pemeriksaan, Marquez

selanjutnya, Marquez harus absen di GP Italia dan Hungaria 2 pekan mendatang. Pengamat otomotif Sylvain Guintoli menilai kecelakaan Marquez sangat berbahaya. Ia menyebut bagian motor yang terbang bisa membahayakan pembalap dan hingga kini pihak tim belum mengumumkan siapa rider yang akan menggantikan Marquez. Gresini pun juga belum bisa memastikan sampai berapa seri Marquez akan absen.

0: Super Sport.
1: Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar menghadapi persaingan dunia. Ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri dan dia juga berharap pasangan muda Indonesia ini mampu tampil melampaui ekspektasi publik. Ia menilai pemain junior sekalipun berpeluang menjadi juara. Sementara itu, Mimi mengakui sektor tunggal putra Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Performa pemain senior Indonesia dinilai belum konsisten dalam beberapa turnamen terakhir. Ia menilai regenerasi tunggal putra masih membutuhkan waktu dan pengalaman bertanding. Nama junior seperti Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah atau Ubed disebut masih perlu pembuktian.

Umum resmi Piala Dunia FIFA 2026, laga itu akan tampil perdana pada upacara pembukaan di Stadion Los Angeles 12 Juli 2026. Kolaborasi tersebut mempertemukan tiga musisi berpengaruh dari kawasan berbeda dalam satu karya. Mereka menghadirkan perpaduan Latin Pop, K-pop, dan Afrobeats yang energik. Karya tersebut memperluas jangkauan musikal album resmi Piala Dunia 2026. Unsur lintas genre digunakan untuk mencerminkan skala global turnamen tersebut. Dan lagu itu dirilis kemarin Kamis 21 Mei 2026 dan sekarang sudah tersedia di berbagai platform streaming digital.

0: Super Sport.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat pagi. Ada Niken Ayu nemenin kamu di sepadan selamat pagi teman berdua. Sampai nanti jam 9 pagi teman berdua. Cuaca di pagi hari ini asli cerah banget teman berdua. Dan aku seneng banget ngelihat cuaca pas pagi-pagi tuh kayak gini teman berdua. Jadi ada rasa untuk ingin berjemur gitu kan ya. Meskipun kalau kata dokter itu tuh kita waktu untuk berjemur itu paling baik itu ada di jam 9 sampai jam 10 gitu kan ya, karena itu adalah sinar UV-nya itu menghasilkan vitamin D untuk tubuh kita teman berdua. Tapi agak panas ya kalau jam 9 sampai jam 10 teman berdua, dan kalau berjemurnya pagi-pagi jam 7 kayak gini tuh kan masih anget-anget gimana gitu kan. Jadi kayak enak banget gitu teman berdua. Terus sambil olahraga tipis-tipis pastinya ya. Buat teman kamu juga yang pagi hari ini lagi olahraga teman berdua, lagi workout mungkin di kos-kosan atau lagi di rumah gitu kan ya, boleh banget kalau kamu mau request lagu Kenikin nih teman berdua pagi hari ini. Ya kalau lagi pengen denger lagu apa, lagunya pastinya kamu bisa request yang upbeat teman berdua. Lagi pengen denger lagu apa di Pro 2 Jogja teman Pro 2, boleh banget ya kalau kamu mau bantuin aku untuk ke playlist lagu. WhatsApp-nya di WA-nya Pro 2 teman Pro 2 di 0811 251125 ya.